0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Geri 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Du.

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita di pukul 10 lebih 3 menit ya, kebersamaan di program siaran Lintas Manokwari siang juga akan menemani Anda, dan kami informasikan bahwa kita akan jelang dialog interaktif dengan topik kita hari ini menarik ya. Kita akan mengupas secara spesifik kearifan lokal pesisir ini sebagai kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua Barat, dan kami masih menantikan narasumber kami akan hadir di Studio Pro 1 lagi jelang siang Anda. Tentunya kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu dari tanah Papua untuk Anda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk Anda masih terus setia dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Kita di pukul 10 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk Anda di dialog interaktif di pagi jelang siang Anda, tentunya juga di aktivitas weekend Anda hari ini, tapi tentunya ada sesuatu yang akan kami bagikan untuk Anda, dan ada edukasi-edukasi yang kami hadir untuk Anda lewat dialog interaktif hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, akan mengantarkan Anda di program dialog interaktif pagi ini. Dan dialog ini juga dirilai langsung oleh pendengar kami di program 4 RRI Manokwari, karena kita juga akan mengupas dengan tuntas kearifan lokal pesisir sebagai kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua Barat, dan juga dalam sebuah tema besar Festival Amban Beach Festival 2026 yang sebentar lagi ini sudah akan dilaksanakan, sudah akan terlaksana. Dan tentunya di dialog interaktif hari ini saya Yuki Kubiari akan mengantarkan Anda satu jam bersama dengan narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.

0: di studio kami sudah hadir tiga narasumber yang tentunya akan banyak sekali memberikan edukasi untuk kita orang semua. Lewat dialog ini saya langsung menyapa. Ada ya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Bapak Jafar Wirvt SSMM. Ya, selamat pagi jelang siang. Ya, dan juga ada kita orang punya Bapak Hans Lodik Madachan, SCPMSI, ini selaku Ketua Panitia Amban Beach Festival, dan juga kalau kita tahu ini adalah Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia dan juga Pengurus Provinsi Papua Barat untuk Formi Papua Barat. Ya, selamat pagi, selamat datang di studio kami. Dan juga ada kita punya Bapak, tapi ini saya lebih menyapa dengan kakak yang paling kita kenal. Ada Kakak Yan Agus Inov Rumbewas, ya. Selaku Ketua Umum Asosiasi Pencinta Wisata Air ASPEWA Papua Barat dan induk organisasi penyelenggara Amban Beach Festival 2026. Selamat pagi jelang siang. Selamat datang kembali di Studio Pro 1. Untuk biasa kalau kita lebih akrab, lebih menyapa itu Kak Dino. Karena ini nama yang paling dikenal, yang paling familiar. Oke. Hari ini kita akan mengupas tentang kearifan lokal pesisir sebagai kekuatan pariwisata ekonomi kreatif Papua Barat. Namun ini ada dalam Amban Beach Festival 2026 yang sebentar lagi ya, masyarakat Manukau juga pasti sudah penasaran kapan ini mulainya, dan nanti pasti akan berbondong-bondong untuk datang dan menyaksikan langsung. Nah, Amban Beach Festival ini menjadi salah satu ajang yang disiapkan tentunya untuk mengangkat kearifan lokal kita, ya, terutama yang berhubungan juga dengan olahraga air, ya. Kita mau bilang bahwa ini akan kita angkat kembali lewat festival ini. Nah, mungkin saya ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat sebelum nanti kita akan jauh untuk mengupas ini. Bagaimana Bapak melihat potensi wisata pesisir yang ada di Papua Barat dan juga terkait dengan beberapa hari lagi kita ada dalam Amban Beach Festival 2026.
1: Baik, terima kasih. Sebetulnya potensi budaya itu adalah hal yang paling utama dalam kita mendorong daya tarik wisata di Papua maupun di Indonesia. Apalagi kita tahu kita di Papua ini, Papua Barat terutama itu memiliki lebih dari 27 suku bangsa dengan keanekaragaman budayanya. Dan ini kalau bisa kita dorong, ini akan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Karena tren kunjungan wisata kita di Indonesia itu 60% adalah kunjungan wisata yang interestnya adalah pada kebudayaan. Ya, karena itu kita bisa lihat kenapa di Bali lebih banyak, di Jogja lebih banyak, karena di dua daerah ini adalah daerah yang benar-benar memajukan kebudayaannya, dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang melihat bahwa Papua Barat sendiri dengan lebih dari 20 kebudayaannya adalah nilai yang paling penting sekali, yang punya kekuatan yang bisa kita dorong untuk menjadi daya tarik pariwisata di Papua Barat. Apalagi kebudayaan kita di Papua Barat ini bukan kebudayaan yang ada di museum saja atau ada di seni pertunjukan, tapi kita di Papua Barat adalah kebudayaan-kebudayaan yang masih hidup dan masih bisa dialami oleh siapa saja yang berkunjung ke Papua Barat, terutama di Manukau. Karena itu kami melihat ini sebagai daya tarik yang besar yang bisa kita dorong sama-sama untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan wisata di Papua Barat, terutama di Kota Manukau sebagai pintu masuk destinasi pariwisata di Papua Barat.
0: Oke, dan berdekatan dan juga dengan hampir kita ada di pelaksanaan festival Amban Beach ini, pariwisata pariwisata untuk terus mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengembangan destinasi wisata di Papua Barat.
1: Saya kira kita terus mendorong upaya event-event ini adalah salah satu upaya yang bisa kita dorong untuk meningkatkan daya tarik dan menarik jumlah kunjungan wisata, ya. Karena kalau dari sisi potensi wisata alam itu sebetulnya kita punya, yang kita kaya dengan potensi wisata alam. Tetapi kita ingin mendorong wisata budaya itu menjadi kekuatan utama dalam rangka menarik kunjungan wisata, sehingga nanti alam atau wisata alam itu dia kemudian menjadi bonus.
0: Yeah.
1: Ya, karena kalau kita bicara wisata alam ini di mana-mana sama. Mm-hmm. Di Raja Ampat punya, di Biak punya, di Karibia juga punya, sama dengan kita. Di luar Papua juga punya banyak ya. Tapi kalau kita bicara budaya orang Arfak, kita bicara budaya orang pesisir di Papua, itu tidak ada di mana. Tidak ada di mana-mana, hanya ada di Manokwari, hanya ada di Papua Barat. Yeah. Jadi itu dia akan menjadi pembeda dari daya tarik wisata kita.
0: Mm-hmm. Jadi ini kearifan lokal,
1: yeah, ini
0: dari kearifan lokal. Beberapa jadi, suku yang ada di Manokwari yang disampaikan.
1: Yeah, saya kira kita juga, ini merupakan apa ya, jadi sekali dayung dua tiga pulau kita lampaui, karena di satu sisi kita mengembangkan ini untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi di sisi lain kita juga sedang melestarikan kebudayaan atau memajukan kebudayaan Papua Barat itu sendiri.
0: Iya.
1: Jadi tradisi-tradisi masyarakat pesisir atau budaya masyarakat pesisir yang masih ada ini masih kita bisa terus lakukan, masih bisa kita lestarikan sehingga dia tetap ada, kita bisa wariskan kepada generasi kita yang akan datang.
0: Betul. Iya. Baik, saya ke Bapak Budi Pemecahan selaku Ketua Panitia ya, Pembangunan Festival Amban Beach Festival tahun 2026 ini tentunya di Hamin 2 ini tentunya sudah banyak persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia yang akan terlibat, kemudian juga dengan menghimpun semua yang nanti akan terlibat dalam kegiatan besar. Nah, dari Bapak sendiri melihat ini yang membedakan festival ini dengan festival-festival lain yang mungkin ada di Papua Barat yang mungkin sudah pernah terselenggara ataupun juga nanti akan terselenggara. Nah, ini kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti akan ditampilkan pada Festival Amban Beach?
2: Ya, terima kasih pada Pro 1 RRI Manokwari. Kegiatan ini ya kita sekarang tinggal
0: hamil dua.
2: Ya. Ya. Sampai saat ini kami masih mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Sebelumnya kami juga panitia memohon maaf karena ya, kegiatan ini dia hanya ya baru sebulan ya. Baru sebulan kami dari tim wisata air dengan kami dari Korbi. Jadi ini tidak bukan program yang kami sudah merencanakan sebelumnya, tidak.
0: Yeah.
2: Jadi ini dia hanya baru 30 hari saja.
0: Jadi ini lahir dari ide-ide.
2: Ide saja ya. Yeah. Jadi nah, untuk bagaimana kita bisa mengangkat Manokwari Utara,
0: yeah,
2: bisa dikenal untuk di Provinsi Papua Barat. Ya, karena selama ini mereka tahu Manokwari Timur, Manokwari Selatan.
0: Iya. Ya.
2: Nah, sementara ini kita mengangkat Manokwari Utara.
0: Mm-hmm.
2: Nah, gimana supaya Manokwari Utara itu juga bisa dikenal di kalangan, betul, masyarakat di Kabupaten Manokwari maupun di Provinsi Papua Barat, sehingga ide itu timbul dari kita dari komunitas air,
0: iya,
2: dengan kami Korni. Nah, bersama-sama bagaimana kalau kegiatan ini kami adakan di Agustus, karena kami melanjutkan dari kegiatan Kodam, sehingga itu kami melanjutkan untuk kita mengangkat Pantai Utara, ya, Manokwari Utara.
0: Betul.
2: Ya, saya berterima kasih dengan Pesparawi kemarin, banyak kunjungan dari luar Provinsi Papua Barat, banyak datang mengunjungi dan lihat tempat itu berpotensi.
0: Yeah.
2: Tempat itu berpotensi, dan pertama yang kita harus menjaga itu keamanan. Kalau tempat itu aman, siapapun tetap akan datang. Nah, jadi keamanan itu memang lebih utama harus kita menjaga. Ya. Jadi sepertinya itu kita harus jaga, nah, sehingga kegiatan ini dengan kegiatan yang kita akan nanti adakan 5-6 hari ini, nah, nanti di situ ada 3 kegiatan yang jadi sebelum adanya itu pun wisata Pantai Beach Amban, tapi juga ada ekonomi kreatif dan juga ada budaya. Ya, tapi ini karena baru perdana awal kegiatan menjadi contoh.

0: untuk kita, untuk kita nanti evaluasi bagaimana, dan kegiatan dia kan rutinitas per tahun.
1: Iya, itu menjadi agenda yang rutin.
0: Itu dia. Ya. Jadi kalau memang ada kekurangan-kekurangan, memang kami mohon maaf karena ini baru 30 hari kami kerja. Kami kerja dengan banyak keterbatasan dana dan daya. Tetapi kami berterima kasih semua kerjasama antara Anak Air dengan kami, dengan Pak Dinas Pariwisata dan juga Bank Papua, ya, Bank Papua juga bersama-sama dengan kita mensponsor untuk ini berjalan. Jadi kami panitia juga berterima kasih kepada Bank Papua dan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
1: Oke, luar biasa. Jadi ini ada beberapa event yang juga nanti akan ada dalam Amban Beach Festival, ya. Selain juga nanti UMKM lokal juga akan diangkat di sana, kemudian budaya. Ya, saya ke Kakak Inok.
2: Siap.
1: Peran besar dari komunitas air Manokwari dalam mendukung Amban Beach Festival, tentunya Kakak di sana sebagai pengelola lokasi, Kakak juga pasti sudah tahu nih safety-nya nanti seperti apa, tapi tentunya melibatkan peran dari komunitas air untuk Amban Beach Festival.
2: Baik, ya, terima kasih. Memang kalau dengar Amban itu kan masyarakat kadang-kadang takut. Dulu kalau kita dengar mau kemana Amban Pantai, masyarakat bilang jangan, di situ rawan sekali, orang tenggelam, ada macam-macam lah, pokoknya jelek. Amban tuh cenderung jelek. Kita coba rubah wajah Amban itu dulu.
1: Yep.
2: Kita coba rubah Amban. Mungkin beberapa tahun yang lalu kami berada di Pantai Inkarwar di Belka Manokwari. Yep. Nah, 5 tahun terakhir kami geser ke Amban Pantai dan rubah wajah Amban Pantai yang tadinya dibilang monster di situ. Kita rubah dia jadi ya putri yang sementara bangun tidur.
1: Yeah.
2: Terbukti berapa tahun terakhir event internasional sudah dilaksanakan di situ. Dan ini kita coba beberapa festival yang sudah dilaksanakan di Manokwari ini, kami lihat masih mungkin sudah bagus tapi belum maksimal. Coba kita buat sesuatu lagi, dan cenderung seperti apa yang tadi sudah disampaikan ke Bapak Ketua Panitia dan Kadis. Kegiatan kita banyak diselenggarakan di wilayah selatan, Manokwari Selatan, Manokwari Timur. Kita coba ujung barat menuju utara.
1: Ujung utara.
2: Yang kita tahu bahwa di daerah situ mayoritas masyarakat pribumi.
1: Betul.
2: Dan boleh dibilang mereka ada di pinggir kota tapi belum tersentuh.
1: Iya.
2: Kita coba dari Aspewa. Jadi mungkin mereka tahu bahwa selama ini kan kita di Anak Air. Anak Air ini lebih cenderung ke lingkungan, namun karena kita mau fokus lagi ke wisata air, kita ada lahirkan satu perkumpulan yang namanya Asosiasi Pecinta Wisata Air, Aspewa, biar lebih fokus untuk wisata-wisata air. Karena kita tahu lingkungan dia tidak bisa jalan sendiri, begitu juga para wisata tidak bisa berjalan sendiri, dua ini harus jadi satu, dan kita upayakan gabungkan dua sektor ini jadi satu untuk bisa ada nilai jualnya. Untuk itu Aspewa coba menggagas satu kegiatan, dan kita memang waktu yang dikatakan Bapak Ketua Panitia tadi, waktu yang sangat singkat-singkatnya, tapi kami punya keyakinan ketika kami kerja dari hati, itu segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Yang kami lihat hari ini yang belum tersentuh itu dari sisi kearifan lokal. Kearifan lokal, kadangkala kita punya saudara-saudara, mama-mama, mereka ini hanya jadi penonton. Mereka kurang mampu bersaing dengan kita punya saudara-saudara yang Nusantara. Nah, ini kita coba buat event yang mana itu event kita, itu pasar kita, itu punya kita sendiri. Jadi kalau mama kamu malu jualan di mall sana, mama kamu malu jualan di tempat-tempat yang pemerintah sudah siapkan, kalau itu kan bikin kamu pasar sendiri, coba. Baru nanti kita panggil pemerintah datang kasih kuat dia. Maka itu lahirlah Amban Fest itu. Sebenarnya Amban Festival ini dia lebih mengarah ke pasar wisata pantai. Kita dengan kegiatan ini kita akan munculkan satu brand baru lagi atau satu tempat wisata baru lagi, destinasi wisata baru yang namanya Pantai Wisata Yonas Melecan. Itu di berada di Ambang Pantai juga. Dengan demikian kita punya mama-mama yang berada di seputaran Pantura, mereka bisa hadir dan bisa tampil dengan produk-produk mereka, produk-produk lokal
1: mereka.
2: Terima kasih sekali, walaupun dengan waktu yang singkat, kita todong Bapak Ketua, Bapak Hans, kebetulan beliau sebagai Ketua Kolmi, Komite Olahraga Masyarakat, dan kegiatan wisata-wisata masyarakat ini lebih berada di bawah Kolmi. Terus kita boleh dibilang todong Bapak Kadis Pariwisata juga, sampai Bapak Kadis harus hadir, karena semua ini tidak diprogramkan dengan waktu yang panjang. Ini baru lahir, tapi kita dituntut untuk harus jemput bola. Luar biasa, kita punya bapak-bapak yang karena rasa cintanya sama kita, mereka turun dan bersama-sama dengan kita di beberapa minggu terakhir ini. Nah, kita berharap dalam waktu tidak lama, dua hari ke depan, kita akan melaksanakan itu, akan mulai start selama satu minggu. Kita akan mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29. Di situ juga kita akan bukan hanya murni pasar atau UMKM, tapi kita juga ada aksi-aksi lingkungan, ada penanaman pohon, ada pelepasan tukik. Kita yakin bahwa dua unsur ini dia tidak boleh terpisahkan, antara wisata dan lingkungan, sedangkan budaya itu sudah memang itu inti yang kita mau jual di situ.
1: Budaya ini yang kita mau angkat.
2: Selama ini kita punya tempat-tempat wisata, banyak sekali potensi-potensi wisata yang ada di Manokwari ini, ya, khusus Manokwari ini. Kalau umumnya Papua Barat, namun mungkin belum teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berada di titik-titik ini belum sadar akan wisata. Jadi kita coba mulai masuk dari Pantai Wisata Yonas Mandacan ini, dan kalau Tuhan izinkan, kita akan bergeser terus sampai ke Pantura, mulai Pami dan seterusnya sampai ke ujung batas Manokwari ini di mana. Nah, itu rencana kami di situ. Di hari terakhir kami akan melaksanakan lomba dayung tradisional. Lomba dayung tradisional itu menjadi bagian tradisinya kita orang Papua, bukan saja Papua, tapi ini karakter olahraga di Pasifik. Dan boleh dibilang kami di Manokwari Papua Barat ini salah satu yang sudah terdaftar di badan induk organisasinya atau organisasi FA, yang kantor pusatnya itu di Hawaii dan perwakilan untuk Pasifik itu ada di New Zealand. Itu di Indonesia itu baru kita di Manokwari terdaftar, baru di Manokwari terdaftar. Itu artinya bahwa potensi ini sangat sangat mirip, karena kita berada di Laut Pasifik yang sama karakter, dan ini olahraganya orang Pasifik. Tidak menutup kemungkinan satu saat mereka juga akan datang ke tempat kita. Memang mereka rencana datang ke tempat kita dari pengurus besar FA di New Zealand, tapi bertepatan dengan kejuaraan internasional di Singapura. Jadi mereka ikut di Singapura, mereka minta maaf tidak bisa hadir sama-sama dengan kita di sini. Tapi ini foto portfolionya kegiatan, dengan harapan tahun depan mungkin mereka bisa hadir, ataupun hasilnya kita laporkan ke sana, bisa bagaimana peningkatan atau pengembangan, dengan harapan kegiatan ini tidak berakhir di kegiatan ini saja, tapi dia akan berkesenambungan terus. Begitu juga dengan pasar yang dibuka atau UMKM yang dibuka ini, tidak tanggal 29 itu berakhir, tapi setelah tanggal 29 kita punya mama Papua ini, mereka masih punya pasar dan panggung yang nanti masyarakat bisa berkunjung tiap minggu, bahkan tiap hari, bahkan tiap bulan, itu bisa berjalan terus. Mungkin begitu.
1: Iya, luar biasa. Ini peran besar juga dari teman-teman ASPIPA ya, yang juga bergerak untuk menyambut dan menyelenggarakan Amban Beach Festival. Saya ke Pak Kadis ya, terkait dengan penyelenggaraan event di Hamin 2. Tentunya juga ada sinergi pemerintah dengan komunitas masyarakat sekitar yang ada, masyarakat adat terutama dalam penyelenggaraan festival. Nah, sejauh dan persiapan di Hamin 2 ini, masyarakat sekitar juga sudah dihimpun untuk terlibat dalam kegiatan ini.
3: Saya kira saya selama beberapa hari terakhir ini setiap hari ada di pantai. Dengan Pak Inul dan Pak Hans sendiri, kami melihat secara langsung semangat dari masyarakat yang luar biasa. Artinya ini membuat festival dari kita dan untuk kita.
1: Yep.
3: Jadi saya melihat semangat yang luar biasa dengan apa yang mereka miliki. Mereka bikin sendiri, stand-standnya dibikin sendiri, booth-booth yang nanti akan untuk tempat jualan dibikin secara tradisional, kemudian tempat pantai itu juga secara swadaya dibersihkan, fasilitas pendukung yang mereka bikin secara swadaya. Saya lihat ini sesuatu yang luar biasa.
1: Yep.
3: Dan ini bagi kami ini potensinya sangat besar sekali, karena sesuatu yang lahir dari semangat masyarakat sendiri itu dia akan menjadi besar. Beda kalau misalnya nanti kegiatan yang didorong dari atas itu akan berbeda. Tapi saya lihat ini semangat yang luar biasa, dan kami juga dari kantor kemudian mendukung salah satu kegiatan juga kita selenggarakan di awal tadi dalam rangka menghadirkan atau meningkatkan kemampuan adik-adik di pantai sana dalam rangka penyelamatan, keselamatan wisata air ya,
1: wisata air,
3: pantai ya. Karena itu beberapa hari yang lalu kita juga sudah melaksanakan pelatihan penyelamatan di pantai bersama teman-teman di Basarnas, ASPEWA, ya KORMI, kemudian juga BMKG ya. Jadi kami sudah melaksanakan pelatihan penyelamatan dalam rangka juga mengawal festival ini, tapi juga terus secara jangka panjang menyiapkan SDM yang baik di pantai itu untuk bisa menjaga pantai dalam terutama dalam rangka menunjang kunjungan-kunjungan wisata yang ada di sana. Jadi saya kira semangat masyarakat ini luar biasa, dan karena itu kami berkewajiban untuk terus mendukung, mendorong, dan juga akan terus membantu apa yang bisa kami bantu. Mudah-mudahan pemerintah juga akan bantu. Ya. Kita sedang dalam komunikasi dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mudah-mudahan juga akan bantu, dan kami berharap juga Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur bisa datang membuka acara ini, karena event ini memang sangat unik, sangat spesial. Betul, dan ini diinisiasi oleh orang-orang Papua di Pantai Amban dan juga untuk mereka di Pantai Amban. Jadi kalau mendengar cerita Pak Inuf tadi, event ini dia punya potensi untuk pesertanya bisa datang dari internasional. Karena kesamaan budaya kita di Pasifik ya, baik itu Melanesia, Polinesia maupun Austronesia, saya kira ini kita memiliki kesamaan budaya yang juga beberapa lomba ini ada komunitas internasionalnya, sehingga nanti berpotensi untuk kita menyelenggarakan event yang bisa diikuti secara internasional.
1: Event yang lebih besar lagi.
3: Kami terus mendorong ini, mudah-mudahan juga nanti akan berbagai pihak yang lain bisa kami engage di dalam, sehingga kita akan membentuk sebuah ekosistem baru dalam rangka mendukung event ini menjadi lebih besar.
1: Jadi tentunya Amban Beach Festival ini hadir dari kitorang untuk kitorang, karena ini mengangkat kearifan lokal yang ada di
3: wilayah
1: kita. Oke, pendengar, pemirsa, untuk Anda yang sedang bersama dengan kami yang mungkin juga ingin berinteraktif dengan kami terkait dengan kita punya topik luar biasa yang sudah banyak edukasi sudah kami hadirkan untuk Anda, dan juga persiapan di H-2 jelang festival Amban Beach Festival 2026, silakan di 0823-1176-1145. Kami nantikan Anda sepanjang dialog ini hadir untuk Anda. Iya, saya ke Bapak Lodwig. Nah, ini peran Bapak juga luar biasa dan sangat penting untuk mengimbang kita punya masyarakat lokal yang ada di sekitar wilayah Pantura, di sekitar area pelaksanaan Amban Beach 2026 ini. Tentunya juga dengan adanya keterlibatan dari masyarakat lokal yang ada, harapan dari Bapak Lodwig sendiri untuk kearifan lokal ini tentu terus kita angkat dan kita dorong seperti apa.
0: Ya, terima kasih. Ya, justru itu saya ditunjuk jadi ketua panitia karena selaku ketua KORMI dan juga selaku pelaksana tugas harian Kepala Suku Besar Arfa dan juga petuanan di pesisir utara dan juga pelaksana tugas ketua dewan adat, sehingga ya semua itu saya ditunjuk jadi ketua panitia, saya siap.
1: Iya.
0: Karena tidak mungkin saya bekerja sendiri.
1: Betul.
0: Ya. Biasanya ketua itu hanya perintah-perintah, tapi ternyata ini tidak. Kita semua kerja sama-sama.
1: Iya.
0: Untuk mengangkat khususnya sub-suku Miah, karena utara ini kan sub-suku Miah.
1: Iya.
0: Ya. Jadi sub-suku Miah ini yang bagaimana kita mengangkat. Yang tadi mereka masih tidur, harus kita bangunkan, dan kita suruh harus bekerja.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Karena sudah ada contoh dari Pak Rumbewas, yang mana sudah merangkul adik-adik saya yang di Pantai Utara.
1: Ya.
0: Nah, jadi disampaikan, dan mereka... ya, tadi saya katakan bahwa mereka tidur, tapi sementara ini kita sudah bangunkan mereka dan sudah giat untuk bekerja bersama.
1: Nah,
0: jadi semua sub-suku yang ada di Pantai Utara, mereka juga kita libatkan.
1: Ya.
0: Kita libatkan agar bersama-sama dengan kami, ya khususnya warga Mandacan ya.
1: Ya.
0: Ya. Karena daerah pesisir kan, mereka bilang Mandacan yang punya, jadi ya sudah sepersa. Saya sudah koordinir adik-adik sekalian, ya, yang pria maupun wanita, untuk bersama-sama untuk giat bekerja. Hanya kendala kita karena waktunya yang sangat pendek.
1: 30 hari.
0: Ya, pendek, jadi belum semua mereka bisa tahu dan giat.
1: Ya.
0: Tetapi mereka menerima itu dengan positif. Sehingga tadi hal-hal negatif yang mereka katakan bahwa Pantai Utara itu tidak aman bagi masyarakat di Kota Manokwari.
1: Iya.
0: Nah, itu yang saya sampaikan untuk adik-adik. Nah, kita jaga nama tempat itu sehingga harus tempat itu nyaman. Untuk karena orang mau wisata, itu dia harus pikir dua. Tempat itu aman tidak.
1: Betul.
0: Ya. Ya, seperti Bali. Ya, Bali itu orang datang dan begitu ada bom Bali, ya. Tahun 2001 itu kotanya itu sepi. Ya, saya pernah ya penelitian di Bali selama 6 bulan itu susah. Jadi saya sampaikan untuk adik-adik, kita punya Pantai Utara ini banyak berkunjung, khususnya wisata Nusantara. Itu kita harus pertama jaga keamanan dulu.
1: Iya.
0: Pantai itu harus aman. Jadi dia datang sampai tengah malam, dia pulang aman. Itu pasti dia menceritakan untuk teman-teman yang lain, wah saya kesana itu aman, saya pulang juga, saya punya dompet jatuh juga disimpan, datang. Itu pasti dengar cerita, pasti banyak mengunjungi ke Pantai Utara. Iya. Jadi pertama itu harus keamanan dulu. Ya. Jadi kemarin kami sudah sama-sama bekerja, ya. Saya terima kasih untuk Pak Mbewas yang bagaimana giat pantai ini sampai begitu populer. Ya, kemarin kalau kita lihat kemarin berapa gubernur, ada 3 gubernur ya, Sulawesi Utara, Maluku Utara,
3: Papua
0: ya, ya itu berkunjung ke Pantai Utara. Ya, itu kan sudah terkenal di nasional maupun internasional. Nah, jadi ini baru perdana kegiatan kami ini. Tetapi untuk nanti tahun 2027 pasti sudah bisa diprogramkan di kebudayaan dan pariwisata provinsi maupun kabupaten, dan juga mungkin ekonomi kreatif itu mungkin di dinas ekonomi perindustrian provinsi kabupaten. Yang kami kalau melihat ini itu ada 3 terkait ya. Jadi 3 kegiatan yang nanti di dalam, dan juga kami dari Komite Olahraga Masyarakat dengan SPOA, ya, pecinta air. Nah, ini kita sama-sama galang untuk tahun 2027 mungkin agak lebih baik lagi dari 2026 ini. Tetapi saya percaya kepada Tuhan bahwa kita tetap diberikan banyak berkat untuk kegiatan ini, karena ini kita membantu, kita punya orang asli Papua yang berada di pantai itu, yang kita mengangkat ini. Jadi justru kami tidak untuk kegiatan olahraga masyarakat saja, tetapi bagaimana ekonomi kreatif itu juga kita bisa tampilkan.
1: Jadi ada perputaran ekonomi di sana juga untuk ketemu dengan masyarakat lokal. Ya.
0: Karena kalau di Pantai Selatan itu hampir banyak orang Papua.
1: Iya, betul.
0: Di timur juga banyak orang Papua. ya, memang Papua. Tapi kalau di Pantai Utara kita usahakan untuk harus Papua.
1: Iya, yang pastinya Bapak pasti punya target pengunjung yang datang di festival ini.

0: Nah, bagaimana Bapak Inu melihat ini dan juga persiapan di H-2 ini dengan adanya beberapa kegiatan juga tadi sudah disampaikan, artinya bahwa nanti orang yang mau datang menghadiri festival Amban Beach ini merasa bahwa ini sudah safe, sudah aman karena ada beberapa kegiatan yang dihimpun bahkan juga melibatkan mungkin pihak-pihak lain dalam pelaksanaan Amban Beach Festival.
1: Iya, memang yang utama masyarakat, peran aktif daripada masyarakat itu yang prioritas utama. Mereka tidak boleh jadi penonton.
0: Betul.
1: Makanya di kegiatan kali ini mereka itu sebagai aktor utamanya. Mereka sebagai aktor utama dan kita di belakang mereka. Kita pastikan mereka yang bekerja, mereka yang siapkan semua karena untuk mereka. Biasanya kami siapkan makanan di meja, mereka tinggal sajikan dan makan, tapi kali ini tidak. Kali ini mereka yang lahirkan sendiri, cari bahan bakunya sendiri, siapkan sendiri, dan jual sendiri. Kami hanya dampingi secara sistem, artinya program saja, bahwa begini, begini, nanti komunikasi. Kami bantu dari sisi komunikasinya saja, dengan stakeholder kami komunikasinya, tapi semuanya mereka sendiri yang aktif. Nah, itu yang pertama. Yang berikut, memang seperti tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa kami mau buat sesuatu yang memang beda daripada yang beda.
0: Betul.
1: Artinya bahwa kami ingin ketika ada tamu yang datang di Manukwari itu mau beli sesuatu atau melihat sesuatu di kota Manukwari ini ada tempatnya.
0: Iya.
1: Banyak sekali tamu-tamu kami yang datang tapi ketika mau pulang beli souvenirnya di tempat-tempat yang besar yang memang sudah. Kami berharap itu mereka langsung beli di mama-mama yang sementara lagi benang, sementara lagi bakar sagu, sementara lagi bikin oken, sementara lagi anyam apa atau kerja apa. Kita berharap ada satu pasar punya masyarakat asli. Dan kami lihat potensi yang komplit itu ada di Amban Pantai.
0: Betul.
1: Dimana di situ ada kafe, ada homestay, ada wisata-wisata air, ada masyarakat lokalnya, ada budayanya. Itu sangat-sangat kompleks sekali. Jadi kami dorong itu dan mudah-mudahan ini jadi gambaran pertama awal buat kita laksanakan itu, ajang untuk kami promosi ke masyarakat, ajang untuk teman-teman di lokasi Amban Pantai itu mulai berjalan. Memang Amban Pantai itu di 5 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang dengan lahirnya kelompok masyarakat sadar wisata di sana. Kami ada Pok Darwis Tanjung Pepaya. Nah, teman-teman berkoordinasi dengan masyarakat lokal di situ supaya bagaimana potensi wisata yang ada ini kita sama-sama angkat. Nah, dan memang terus terang sampai hari ini belum ada regulasi tetap yang jadi standarisasi untuk kami melangkah di Amban Pantai itu. Dengan kegiatan ini mungkin pemerintah bisa melihat, terus semua stakeholder bisa duduk, kita rancang sama-sama kira-kira kondisi kayak gini mau dibawa kemana ini, dengan situasi kayak gini mau dibawa kemana. Kita lihat contoh, kita ambil contoh di perbatasan Papua Nugini itu ada pasar rakyat. Kalau kita perbatasan Jayapura dengan ini, kalau kita di perbatasan itu
2: stall dengan
1: stall, ya itu kita ke situ kita beli hasil-hasil. Jadi kita tidak perlu cari ke supermarket atau kemana. Di situ ada
0: semua, ada di situ.
1: Dan itu potensinya ada di Amban Pantai. Mereka nginap di situ, mereka ketika mau pulang tidak jalan-jalan kaki saja. Makan apa yang cara ciri khas makanan orang Papua juga ada di situ. Mau beli souvenirnya orang Papua juga ada di situ. Ah, itu yang kita berharap pasar lokal wisata, kita bilang pasar wisata
0: pantai.
1: Itu ada di situ. Jadi tidak ragu lagi tamu untuk datang cari souvenir-souvenir, harus beli ke pasar-pasar dan lain-lain lagi, tapi sudah ada tempatnya. Dan itu lahir dari masyarakat.
0: Betul.
1: Mungkin begitu.
0: Oke, nah pesan utama yang ingin disampaikan untuk Kak Inov dengan adanya Amban Beach Festival ini untuk masyarakat kita.
1: Iya, yang pertama ada dua pesan yang sudah pasti ke masyarakat dulu, ke masyarakat dan pemerintah. Mungkin masyarakat, ya mari bangun, jangan tidur terlalu lama. Nanti orang masuk ambil tombol tempat tidur. Bangun, kita bersih-bersih tempat tidur, datang kemarin orang lihat, dong tidur dong bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak mama semua warga Manukwari yang ada di kota Manukwari hari ini atau besok hari Senin kita buka pasar Mamang Papua, secara pasar wisata ini kita buka di tempat yang baru.

0: jangan takut untuk datang ke sana berwisata. Khusus di bulan Agustus sampai dengan September itu kamu berenang bebas, aman. Ya. Karena ombak tidak ada.
1: Ya.
0: Jadi itu hari yang memang orang lokal kamu bisa berenang, dayung. Pokoknya yang tidak tahu berenang pakai life jacket, hanya saja kamu tidak dibawa ke laut. Karena itu bulan di mana alam kasih untuk kita orang bermain, yang tidak tahu berenang dia bisa bermain di situ. Nanti setelah bulan September ke atas, kamu jadi penonton makan di darat, baru nonton dia main papan, orang bule dia main papan saja di laut.
1: Ya.
0: Jadi itu pesan, mari nanti pada tanggal 24 sampai 29, mari datang. Yang berikut, buat pemerintah, ya dengan kegiatan ini kami harap pemerintah juga bisa lihat dan jangan jadikan pemerintah, masyarakat ini tidak jadi penonton, tapi pemerintah dampingi masyarakat ya. Bukan sebagai tempat wisata saja, tapi bisa meraih penghasilan dari atau pendapatan buat masyarakat dan mungkin bisa jadi PAD buat daerah
1: kita ini. Betul ya, luar biasa ini pesan yang penting untuk semua kita, terutama masyarakat lokal yang ada di Manokwari ya, lebih khusus. Dan tentunya ini juga menjadi satu titipan untuk masyarakat kita, kalau ingin konsumsi pangan lokal nanti hadir.
0: Betul.
1: Di Amban Beach Festival.
0: Betul.
1: Ya, karena pasti semua yang memakan papeda, yang memakan barapen pasti semua ada. Oke, terima kasih untuk Kak Pino. Saya ke Bapak Manajan selaku Ketua Panitia di H-2, pasti Bapak punya harapan dan pesan-pesan untuk masyarakat dengan sebelum dan sesudah event ini terlaksana, Festival Amban Beach Festival.
2: Dengan dua kegiatan Amban Beach Festival ini, saya mengharapkan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari maupun di Papua Barat untuk tanggal 24 hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 14.00 hadirlah ke Amban Pantai untuk menyaksikan pembukaan kegiatan Amban Festival, sekalian melihat dan belanja makanan-makanan kelebihan lokal, khususnya untuk kita orang Papua. Ya, mari datang. Dan Amban Pantai aman untuk semua pengunjung yang datang, maupun dia orang Papua maupun non-Papua. Ya, saya selaku ketua panitia, saya siap untuk menjaga keamanan. Ya, saya selaku ketua panitia bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada untuk kita sama-sama untuk giat kegiatan ini dari hari tanggal 24 sampai 29. Ya, mungkin bisa kalau ada kurang kita bisa lanjut ke tanggal 30.
1: Terima kasih. Dan terakhir dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata, dengan adanya penyelenggaraan Amban Beach Festival ini sebelum di H-2 dan juga sesudah nanti, apa yang ingin disampaikan dan juga ajakan untuk masyarakat kita yang ada di Manokwari?
3: Baik, saya kira yang paling pertama dari event itu dikunjungi atau destinasi kita itu nanti ditanya banyak orang, yang paling pertama itu adalah tuan rumahnya sendiri. Yang pertama itu adalah masyarakat yang ada di Pantai Amban dan sekitarnya, dari Pantai Yonas Mandacan dan sekitarnya. Ini hal yang paling pertama, bagaimana mereka menerima orang, itu hal pertama yang harus kita wujudkan. Hospitality yang baik, jadi keramahan masyarakat, kemudian penerimaan masyarakat terhadap orang-orang yang datang ke situ, itu adalah hal pertama yang baik. Yang kedua itu adalah semangat. Saya kira ini semangatnya sudah ada pada masyarakat. Karena itu mari sama-sama kita jaga Pantai Amban itu, terutama di Yonas Mandacan Beach itu, menjadi pantai yang punya citra yang positif, pantai yang baik. Jadi kita sekarang nanti akan mengubah Pantai Amban yang tadinya ditakuti menjadi Pantai Amban yang cantik, yang indah, dan dapat dikunjungi oleh siapa saja.
1: Betul.
3: Saya kira ini ke depan punya prospek yang bagus. Karena itu memang kami juga menghimbau stakeholder pariwisata yang lain, baik itu akademisi, kemudian bisnis atau swasta, maupun NGO yang lain, dan juga media. Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk mendorong semangat masyarakat ini menjadi sebuah ekosistem baru yang bisa tercipta di Pandayamban, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu tujuan utama dari kita menyelenggarakan event, meningkatkan pembukaan wisata, itu adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar destinasi. Ke depan, ya, pemerintah akan memberi dukungan. Kalau masyarakat sudah bersedia, punya semangat, terutama Bapak Kepala Suku sendiri, ya, beliau ini punya kapasitas baik sebagai Ketua Kormi, tapi juga di Dewan Adat sendiri, juga sebagai Kepala Suku. Saya kira kalau masyarakat punya semangat ini, Bapak Kepala Suku juga punya semangat, ya, terutama dengan ketersediaan lahan yang ada, kami pemerintah mungkin tetap akan bergandengan tangan untuk melihat apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menyiapkan Pantai Aman atau Yonas Mandacaan ini sendiri sebagai destinasi wisata. Tentu ada infrastruktur, ada akses, jalan yang harus kita bikin, fasilitas umum yang harus tersedia bagi pengunjung yang datang di sana. Saya kira itu ke depan rencana kita seperti itu, dan juga kita akan sama-sama melihat event pertama ini sebagai test case atau portofolionya kita untuk bagaimana kita meningkatkan festival ini lebih besar lagi di tahun mendatang. Saya kira itu yang paling.
1: Tapi luar biasa juga semangat yang pastinya di Hamin 2 kita percaya bahwa semua akan berjalan dengan lancar sampai dengan terselenggaranya kegiatan ini. Ya, terima kasih juga untuk ketiga Bapak sudah boleh hadir meluangkan waktunya dengan kami di sini, dan kita berharap bahwa lewat perbincangan hari ini kita orang banyak belajar bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir itu bukan hanya kita bicara warisan budaya, tapi juga itu yang harus kita jaga, dan tentunya untuk kita melestarikan sehingga ini menjadi kekuatan besar untuk kita orang yang ada di Tanah Papua. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah ada penghujung kebersamaan. Saya Yoki Kudiare, kami akhiri dialog interaktif untuk hari ini. Yeah.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Woi, baru? Kamu udah bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, termenas, kisih telepon.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi

Baik, pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk Anda tetap mendengar kami di Pro 1 di tengah aktivitas Anda, kesibukan-kesibukan weekend Anda hari ini. Kalau aktivitas hari ini untuk ibu-ibu rumah tangga pasti ya, aktivitas 3M, mencuci, memasak, menyimpan, dan lain sebagainya. Kalau untuk bapak-bapak mungkin ada aktivitas di rumah yang perlu Anda kerjakan, mungkin di sekitar halaman rumah bersih-bersih dan lain sebagainya. Yang mau tanam kembali ya, mau buka apotek hidup kembali, silakan ya, mumpung sekarang kita ada di musim panas ya, dan mungkin ini kita manfaatkan untuk sedikit menghijaukan sekitar halaman rumah kita. Tanam apa saja, tanam bunga, tanam pohon ya, apotek hidup itu perlu kita giatkan kembali untuk berikan kita juga mendapatkan udara yang bersih ya, yang bisa kita hirup di tengah kondisi cuaca panas di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, termasuk juga kita orang yang ada di wilayah Manokwari. Iya, pendengar, ini juga terkait dengan Kementerian Kemenhub terus pantau dampak asap karhutla terhadap operasional penerbangan di beberapa daerah, dan Kementerian Perhubungan terus memantau dampak asap karhutla terhadap penerbangan ini secara khusus di wilayah Kalimantan. Karena kalau kita melihat dari perkembangan informasi, wilayah Kalimantan ini menjadi salah satu wilayah yang terbesar dengan karhutla, yang sementara juga sampai sekarang masih dalam upaya dari petugas untuk terus melakukan pemantauan dan memastikan keselamatan, termasuk juga dengan memastikan keselamatan penerbangan serta mengantisipasi gangguan akibat penurunan jarak pandang ya. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laiza mengatakan bahwa jarak pandang itu menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan penerbangan, karena kondisi jarak pandang ini juga kadang tidak memenuhi persyaratan dapat memicu penundaan, pengalihan, hingga pembatalan penerbangan. Dan menurutnya asap tebal itu juga mengganggu operasional terutama di Bandara Singkawang, yang menyebabkan pembatalan sejumlah penerbangan pada tanggal 16, 18, 19 Agustus. Nah, itu jarak pandang itu hanya sekitar 3.000 meter. Dan ini berdampak terhadap penerbangan Transnusa, ya, kemudian Super Airjet dengan rute Jakarta-Singkawang. Nah, kondisi pada jarak ini tentunya dipengaruhi dengan turut mempengaruhi operasional penerbangan akibat asap karhutla. Dan tentunya dihimbau juga pada masyarakat yang berpergian dan menuju wilayah berdampak asap itu juga untuk memperhatikan informasi-informasi penting, informasi terbaru dari setiap maskapai. Dan kita berharap bahwa kondisi ini nanti bisa akan terus diatasi ya, terutama untuk para petugas yang ekstra bekerja untuk terus memantau daerah-daerah dengan kondisi karhutla ya, kebakaran hutan terbesar. Tapi untuk kita di wilayah Manokwari sendiri juga, kalau kita mengikuti berbagai informasi perkembangan di beberapa waktu kemarin dengan terbakarnya TPA kita ya, tempat pembuangan akhir di area Arfai, itu juga memberikan dampak bagi warga sekitar, karena dampak asap yang kemudian sudah mulai sampai ke pemukiman-pemukiman warga. Nah, ini juga menjadi antisipasi bagi para orang tua, terutama Anda juga yang punya anak-anak ya, untuk mengantisipasi mungkin menggunakan masker dan lain sebagainya, karena ini tidak bisa kita hindari. Tapi kita juga berharap untuk kondisi ini bisa teratasi ya, terutama untuk petugas-petugas kita yang ekstra bekerja untuk terus memadamkan api di sekitar TPA. Tapi juga ini menjadi informasi penting bagi semua kita untuk tidak bakar sampah juga di saat kondisi panas terik, dan juga beberapa kondisi cuaca di Manokwari ya, termasuk kita juga yang ada di sini ya, kita juga memperhatikan kenyamanan kita.

kasih untuk tetap bersama kami di program Mas Satu, karena banyak informasi-informasi yang masih terus kami hadirkan dari Merdeka 68, terutama mengisi dalam nuansa weekend Anda dengan keluarga, orang-orang terkasih yang di rumah, yang mungkin kita pun mama-mama sementara masak di dapur dong juga dengar Pro Satu. Selamat siang untuk semuanya. Salam Jabatan dari

ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju dimulai dari kita.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang

berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Negara kami cukupkan selingan teman-teman pilihan di nuansa siang Anda. Kami atur dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan dinamika olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Vales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Saudara, kabar tenis, Sajra Bellak melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellak ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellak akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kvitová dengan 6-2-6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Bosetti dengan 7-6-7-5, sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6-4-6-6-3 dini hari tadi.

0: Dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA e-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia akan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takon Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan para Takon Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti hasil turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizal Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: dari program 3 Jakarta. Anda masih tetap dengar kami di Pro 1 dari Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda Jawa Barat. Selamat siang juga bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 siang ini. Dalam setiap aktivitas-aktivitas yang Anda punya ya, di tengah berbagai aktivitas kesibukan Anda di weekend ini, tapi juga bagi Anda yang sementara di rumah terus menikmati kebersamaan dengan keluarga ya, sambil Anda juga masih tetap setia bersama kami di Pro 1. Semoga kebersamaan kami terus memberikan informasi, edukasi di ruang dengar Anda dalam setiap aktivitas yang Anda punya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Mungkin

94.3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami Dua Tembang, untuk Anda Gala Bunga Matahari, dan juga mengenang hari ini yang cukup panas di luar sana ya, untuk yang tetap melakukan aktivitas Anda, tetap jaga kenyamanan Anda, minum air putih yang banyak juga untuk tetap menjaga kondisi tubuh tetap fit ya, untuk siap melakukan segala aktivitas Anda. Anak-anak juga ya, bagi para ibu-ibu di rumah, perhatikan anak-anak, jangan terlalu banyak bermain di luar rumah ya, karena kondisi panas yang lumayan panas ya, dan ini juga sangat berbahaya untuk kondisi kesehatan dari anak-anak kita. Tetap dijaga dan juga beri minum ya, beri air minum yang banyak untuk anak-anak kita, sehingga ion tubuh, dehidrasi mereka juga bisa tetap terjaga dengan baik. Iya, pendengar, terkait dengan informasi cuaca panas yang terus melanda beberapa wilayah di Indonesia, yang juga menyebabkan terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya, bahkan juga di obyek-obyek kita lainnya, termasuk kita yang ada di wilayah Papua Barat. Nah, kondisi ini juga dialami karena musim panas yang berkepanjangan karena adanya El Nino Godzilla. Nah, terkait dengan itu, disampaikan oleh Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPB Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, bahwa kepulan asap akibat pembakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau terbakarnya sampah ya di TPA di sekitar lingkungan Manokwari itu sudah mulai mengganggu keselamatan penerbangan di Bandara Rendani. Nah, sejumlah pilot mengeluhkan jarak pandang yang berkurang, nah, sehingga signifikan saat hendak mendarat, terutama pesawat yang datang dari arah selatan. Nah, Kepala Unit Penyelenggara Udara, ya, Bandar Udara UPB Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito, mengungkapkan bahwa keluhan ini diterima sejak 9 Agustus 2026, yang terbaru pada 20 Agustus. Nah, pilot pesawat perintis Susi Air juga melaporkan pandangan terhalang asap saat proses pendaratan, dan pilot yang seharusnya sudah bisa melihat landasan dari jarak tertentu, namun karena asap tebal, ini membuat jarak pandang menyusut hingga radius 700 meter. Nah, sehingga landasan itu tidak terlihat dengan jelas. Nah, meski pihak bandara sudah menyalakan lampu landasan untuk membantu pandangan, intensitas asap yang tebal itu juga membuat upaya tersebut tidak maksimal. Nah, sejauh ini belum ada penerbangan yang tertunda atau dialihkan ke bandara lain. Namun, kondisi ini tetap menjadi perhatian serius terkait dengan keselamatan penerbangan. Nah, UPBU Rendani telah menyampaikan surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup Pertanahan Kabupaten Manokwari pada tanggal 13 Agustus 2026 untuk mencari solusi bersama. Herman Sujito juga mengimbau seluruh warga untuk menghentikan pembakaran sampah rumah tangga maupun sisa tanaman ya, terutama di musim kemarau. Untuk itu sangat diharapkan dukungan semua pihak ya, mari sama-sama kita cegah risiko gangguan pendaratan pesawat dengan tidak membakar sampah, dan cari cara pengelolaan sampah yang lebih aman dan tentunya tidak membahayakan keselamatan penerbangan. Itu informasinya untuk Anda, dan pastinya juga terima kasih bagi Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda, bersama di setiap program-program siaran kami yang hadir dari Merdeka 68 Manokwari di nuansa siang hingga sore Anda nanti.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Okay, berdua sampai akhir zaman ya, mengantarkan kita di pukul 14.29 menit. Pendengar, kami informasikan awal dinamika berjaringan Korul Nusantara 2 nanti akan kita ikuti di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dari RRI Fak Fak Program 1. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 siang ini, di tengah berbagai aktivitas yang Anda punya, yang di rumah juga, yang mungkin sementara dengan aktivitas hari-hari Anda ya, sambil Anda juga terus dengarkan program-program siaran kami di ruang dengar Anda ya. Mungkin Anda yang memanfaatkan halaman sekitar rumah Anda untuk menanam kembali ya, apotek hidup ya, bumbu-bumbu masak dapur lain yang bisa Anda tanam ya, dan juga bisa menghasilkan sesuatu untuk juga dikonsumsi di dapur pribadi Anda. Ya, jika Anda yang suka berkebun ya, tentunya Anda ingin agar tanaman yang Anda tanam itu subur, menghasilkan daun yang baik, buah yang baik, tentunya tanaman itu juga harus dipupuk dengan baik. Nah, kalau kita mendengar kata pupuk, ya, seringkali orang berpikir bahwa pupuk itu harus buatan pabrik yang mahal. Nah, padahal apa yang ada di sekitar kita orang itu juga bisa jadi pupuk yang murah, bahkan gratis. Nah, kalau Anda perhatikan, jika memasak di dapur, nah biasanya ada sisa sayuran yang terbuang, ada kulit buah yang tersisa. Jika kita makan, ada sisa nasi, sisa sayur yang masuk ke sampah. Jika kita punya tanaman di halaman rumah, ada daun kering yang jatuh. Nah, sisa sayuran di dapur, sisa makanan dan daun kering di halaman itu bisa dikumpulkan dalam satu tempat penampungan. Nah, tempat itu ya biasanya mungkin tong sampah bekas atau di atas tanah ya, di sudut halaman, itu semuanya dapat dimanfaatkan menjadi kompos melalui proses penguraian bahan organik. Nah, cara tersebut dapat menjadi alternatif pengelolaan sampah daun sekaligus menghasilkan pupuk untuk tanaman. Yang dilansir dari jurnal Masyarakat Mandani Indonesia, kompos ini adalah hasil pelapukan bahan organik seperti dedaunan dan jerami. Nah, proses pembuatan itu kadang melibatkan aktivitas mikroba yang menguraikan sisa makanan, sehingga sayuran itu akan menjadi bahan yang lebih sederhana. Nah, sebelum diolah, daun kering juga perlu dipilah dari ranting, batu, plastik, dan sebagainya. Nah, pemilahan membantu memastikan bahwa bahan baku yang nanti masuk dalam proses pengomposan itu merupakan sampah organik. Nah, selain membantu mengurangi penumpukan sampah kompos itu menjadi pupuk yang dapat digunakan kembali, pemanfaatan tersebut juga turut mengurangi pengeluaran untuk membeli pupuk buatan. Jadi Anda bisa coba sendiri di rumah. Nah, ataupun juga daun atau sayuran yang terbuang yang bisa dicacah agar lebih terurai. Setelah itu daun sayuran dan makanan tersebut juga dapat dicampurkan dengan bioaktivator mikroorganisme lokal atau mol. Ini merupakan cairan fermentasi yang mengandung mikroorganisme pengurai. Dan itu Anda bisa memanfaatkan untuk menjadi pupuk bagi tanaman Anda. Nah, semoga di musim ini Anda yang menanam ya, tanaman bisa menghasilkan tanaman yang baik dan hasil yang baik ya. Dan juga bisa menghijaukan area sekitar tempat tinggal Anda di tengah kondisi cuaca panas di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk kita orang yang ada di wilayah Manokwari. Dan informasi ini menjadi edukasi-edukasi untuk Anda. Terima kasih masih tetap setia dengar kami di Program 1.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Krisis ekonomi 2026?
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola,

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

pendengar kami, cukupkan tembang-tembang pilihan di nuansa sore Anda. Kita menyatu dengan Prosatore Refak-Fak, menyiarkan dinamika berjaringan Korul Nusantara 2.

Baik, terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk ini 22 Agustus 2026. Baik, selanjutnya saya ajak Anda kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Persoalan kerusakan jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat distrik Kokas yang dibawa dalam aksi damai di DPRK Fakfak. Kerusakan parah jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat, Dapil Fakfak, Clifford H. dan Darmana. Dari Jalan Kapten Pitendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Jelai Kawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Saudara, persoalan kerusakan jalan Kayuni Kokas kembali menjadi perhatian masyarakat distrik Kokas setelah warga melakukan pemalangan di kawasan Aregas pada Rabu 19 Agustus 2026. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi jalan yang dinilai telah lama menghambat aktivitas masyarakat. Aspirasi itu kemudian berlanjut melalui aksi damai Aliansi Pemuda dan Tokoh Adat Sedistrik Kokas di kantor DPRK Fakfak pada Jumat 21 Agustus 2026 dengan membawa tuntutan agar penanganan ruas jalan tersebut mendapat kepastian dan tetap direalisasikan pada tahun 2026. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membawa sejumlah spanduk. Ketua DPRK Fakfak Amir Rumbo bersama sejumlah anggota DPRK menerima langsung aspirasi masyarakat yang menyoroti kondisi jalan Kayuni Kokas. Masyarakat menilai ruas tersebut memiliki peran vital sebagai akses transportasi untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga. Aspirasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti DPRK melalui Komisi 3 dengan berkoordinasi bersama pihak terkait dan mendorong penyampaiannya kepada pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas PUPR 2KP akan membantu menyampaikan kondisi di lapangan dan mengawal koordinasi, sementara keterwakilan anggota DPR Provinsi Papua Barat dari Fakfak diharapkan turut membawa aspirasi tersebut ke tingkat provinsi, khususnya dalam kebijakan dan penganggaran. Kerusakan parah jalan Kayuni Kokas mendapat perhatian serius dari anggota DPR Provinsi Papua Barat Dapil Fakfak, Clifford Han dan Darmana. Ia mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat segera mengambil langkah penanganan terhadap ruas jalan yang menjadi akses penting masyarakat distrik Kokas tersebut. Clifford menyebut 8 anggota DPR Papua Barat dari Dapil Fakfak yang berasal dari berbagai fraksi telah berkomitmen memperjuangkan agar penanganan jalan Kayuni Kokas masuk dalam penganggaran tahun 2027. Menurutnya, kerusakan jalan telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum status pengelolaannya beralih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2024. Ia menjelaskan, perubahan status jalan juga berkaitan langsung dengan sumber pendanaan, sehingga proses penganggaran harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Sambil menunggu proses penganggaran 2027, Clifford berharap pemerintah dapat mengambil langkah sementara untuk membuat kondisi jalan kembali layak dilalui. Ia mendorong Dinas PUPR Papua Barat memanfaatkan peluang anggaran yang tersedia untuk melakukan perbaikan ringan, terutama sebelum pembahasan APBD perubahan 2026. Ia memastikan perjuangan penanganan ruas tersebut akan didorong melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, SIPD, sehingga aspirasi masyarakat Kokas dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Saudara, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fakfak berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Laporan Januardi.
2: Saudara, setiap biro perjalanan atau travel umrah yang beroperasi dan merekrut jemaah di wilayah Kabupaten Fakfak diminta berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fakfak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan legalitas travel sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian informasi kepada calon jemaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Fakfak, Murad Kelwalaga, mengatakan pihaknya mengetahui adanya aktivitas travel umrah di lapangan, namun hingga kini belum banyak pimpinan travel yang melakukan koordinasi secara langsung dengan pemerintah. Menurutnya, minimal koordinasi tersebut menjadi kendala bagi pemerintah dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang akurat terkait perjalanan ibadah umroh yang dilakukan oleh masing-masing travel. Karena itu, ia menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi demi kepentingan dan keamanan jamaah.
3: Terkadang permasalahan di lapangan adalah secara umum kami paham, kami tahu. Hanya saja dari pimpinan-pimpinan travel sampai detik ini tidak pernah temui kami. Sehingga kami kendala terkait dengan info-info yang akurat terkait dengan perjalanan ibadah travel tersebut. Jadi sebenarnya harus dibenahi. Jelas ini kan kami tidak punya niat lain, tapi untuk pengamanan jemaah itu harus punya izin yang resmi. Jadi menjadi catatan, kalau tidak punya izin resmi di Papua Barat, maka sebaiknya dihentikan atau tidak merekrut jemaah umrah di khusus di wilayah Fakfak dan sekitarnya.
2: Murad berharap seluruh travel umroh yang beraktivitas di Fakfak tidak menjalankan perekrutan secara sembarangan, melainkan mengikuti ketentuan dan berkoordinasi dengan pemerintah. Menurutnya, pemerintah juga memiliki komunikasi dengan pihak provinsi terkait travel yang hendak mengurus izin atau rekomendasi perekrutan jamaah umroh, sehingga persoalan legalitas dapat diselesaikan bersama demi keamanan jamaah. Januardi melaporkan.
1: Saudara, pelatihan pengelasan yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak tidak hanya diarahkan untuk membuka peluang kerja bagi masyarakat, tetapi menjadi bekal bagi orang asli Papua. Laporan Anwar Lamohan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak memberikan keterampilan pengelasan kepada orang asli Papua melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Fakfak. Pelatihan tersebut diikuti 17 peserta yang merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak dan berlangsung mulai Kamis 20 Agustus hingga 5 September 2026 mendatang. Pelatihan tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha secara mandiri. Peserta nantinya juga akan mendapatkan peralatan pendukung pengelasan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan. Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi, ketika ditemui RRI mengatakan pemberian keterampilan dan peralatan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi peserta. Dengan bekal tersebut, peserta dapat membuka usaha kecil atau bergabung dengan komunitas usaha pengelasan yang sudah ada di Kabupaten Fakfak.
5: Mengikuti pelatihan ini, saudara-saudara kami yang orang asli Papua ini akan diberikan juga peralatan pendukung pelaksanaan pengelasan yang bisa mereka gunakan secara mandiri dan kemudian untuk membuka usaha-usaha kecil atau bergabung dengan komunitas-komunitas las lainnya sehingga dapat menjadi nilai ekonomis untuk membantu kehidupan keluarga dari saudara-saudara kami yang punya skill berkaitan dengan pengelasan yang sedang kita laksanakan.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta dan keluarganya. Dengan keterampilan, sertifikat, serta peralatan pendukung yang diberikan, peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Anwar melaporkan.
1: Kepala PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan pembelian tiket secara mandiri melalui kanal resmi perusahaan guna menghindari praktik penipuan tiket palsu maupun keberadaan calo. Agus mengatakan saat ini PT Pelni telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tiket perjalanan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online melalui berbagai layanan resmi yang telah disediakan. Menurutnya, layanan digital tersebut memungkinkan masyarakat membeli tiket kapan saja dan di mana saja, termasuk melakukan pembayaran tanpa perlu mendatangi kantor cabang Pelni. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi layanan kontak center Pelni untuk mendapatkan bantuan terkait pembelian tiket.
6: Imbauan sekarang kita ada kemudahan untuk masyarakat supaya bisa menggunakan kartu Pelni itu, masyarakat bisa membeli tiket secara online baik melalui website PT Pelni, aplikasi Pelni Mobile, dan juga beberapa channel penjualan kami yang bekerja sama dengan PT Pelni bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bisa sama dekat saja, dan juga pembayaran tanpa perlu ke cabang ataupun juga bisa menghubungi kontak center kami, juga bisa membantu untuk membeli tiket di 021-102. Itu dilakukan supaya masyarakat tidak terkena penipuan tiket palsu ataupun calo, di mana masyarakat dirugikan dengan harga tiket yang lebih mahal dari yang aslinya. Itu yang kami menghimbau supaya masyarakat juga mulai bisa membeli secara mandiri. Nanti channel penjualan resmi kami selalu waspada, ada akun-akun sosial media yang mengatasnamakan PT Pelni. Intinya kami tidak pernah menjual atau transaksi tiket di sosial media manapun. Kita hanya di melalui channel-channel penjualan kami yang bisa dicek di website PT Pelni. Selalu waspada, intinya apapun itu yang mengatasnamakan PT Pelni, jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa juga dilaporkan ke kami ataupun pihak-pihak berwajib jika ada aksi penipuan.
1: Ia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap akun media sosial yang mengatasnamakan PT Pelni. Agus menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan transaksi penjualan tiket melalui media sosial dan meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan Pelni. Saudara Kepala PT Pelni Cabang Fakfak Agus Zuldi Hermawan mengatakan tingginya animo masyarakat untuk perjalanan laut menuju Sorong dan wilayah sekitarnya belum sepenuhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan armada dan pola operasional kapal yang melayani banyak pelabuhan. Kondisi tersebut membuat permintaan masyarakat masih lebih besar dibanding kapasitas layanan yang tersedia. Agus menjelaskan saat ini layanan kapal Pelni menuju Sorong masih terbatas. Menurutnya kunjungan KM Tata Mailau hanya berlangsung satu kali dalam sebulan, sementara masyarakat juga mengandalkan KM Sabuk Nusantara 56 sebagai alternatif transportasi laut menuju wilayah tersebut.
6: Kami perhatikan animo masyarakat untuk wilayah Sorong khususnya ya, saat ini hanya dengan Tata Mailau itu sebulan sekali kunjungan, dan juga yang paling sering itu kapal Sabuk Nusantara 56. Namun kan kapal perintis itu waktu layar lebih lama ketimbang kapal PT Pelni. Sementara memang kita belum bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi untuk ke wilayah Sorong hingga Manokwari dan sekitarnya, karena memang kapal-kapal kita juga rata-rata itu multiport, menghubungkan wilayahnya juga cukup banyak juga. Marti itu ada prioritas dari wilayah-wilayah lain, dan juga mungkin pendapatan lain juga sudah mengusulkan untuk singgah di pelabuhan lain. Jadi kita terbatas hanya sampai Fakfak dan Sorong saja.
1: Agus juga mendorong pemerintah daerah maupun masyarakat untuk mengusulkan trayek pelayaran yang dinilai memiliki kebutuhan tinggi. Menurutnya, usulan tersebut dapat disampaikan kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan trayek kapal PT Pelni pada tahun mendatang. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak didorong memanfaatkan program pelatihan yang masih tersedia di Balai Latihan Kerja sebagai persiapan menghadapi persaingan dunia kerja. Selain memperoleh keterampilan, peserta pelatihan juga berkesempatan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai dokumen pendukung saat melamar pekerjaan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi mengatakan, program pelatihan di BLK Fakfak masih dilaksanakan melalui dukungan APBN. Program tersebut diselenggarakan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Menurutnya, dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kemauan bekerja, tetapi juga mempunyai keterampilan sesuai bidang yang dibutuhkan. Karena itu, pelatihan vokasi menjadi salah satu sarana untuk mempersiapkan masyarakat agar lebih kompetitif. Ia mengingatkan masyarakat yang belum mengikuti pelatihan melalui program Disnaker Trans agar tidak berkecil hati. Kesempatan tetap terbuka dengan mendaftarkan diri ketika BLK Fakfak membuka rekrutmen peserta pelatihan berikutnya. Dengan mengikuti pelatihan, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tambahan sekaligus meningkatkan kemampuan teknis yang dimiliki. Sertifikat yang diperoleh setelah pelatihan juga dapat menjadi salah satu bukti bahwa peserta telah mendapatkan pembekalan pada bidang tertentu.
5: Kami ingin menginformasikan bahwa di BLK Kabupaten Fakfak itu di tahun ini masih ada kegiatan-kegiatan yang bersumber dari APBN melalui Balai Pelatihan Vokasi Tenaga Kerja Sorong yang mana diselenggarakan di BLK Kabupaten Fakfak. Jadi bila mana saudara-saudara kami yang ingin memperoleh pengetahuan lebih atau meningkatkan skill sekaligus mendapatkan sertifikat, kami harapkan untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kalau memang sekarang tidak terdaftar untuk mengikuti pelatihan melalui program dinas, maka bisa mendaftar langsung pada saat pembukaan rekrutmen untuk pelatihan di BLK Fakfak. Sehingga ke depan dalam mengisi atau memasuki era kompetensi atau kompetisi dalam mencari kerja, saudara-saudara kita juga sudah punya selain memiliki skill dan juga memiliki sertifikat yang kemudian siap digunakan untuk melakukan lamar kerja baik di dunia industri maupun lowongan kerja lain.

0: pelatihan vokasi yang tersedia. Dan tenaga kerja yang semakin terampil dapat memiliki sertifikat. Peluang masyarakat fak-fak untuk bersaing mendapatkan pekerjaan di dunia industri maupun sektor lainnya diharapkan semakin besar.
1: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. RRI Manukwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Mereka dari program A1 RRI Fakfak, kita sedia mengikuti dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dan terima kasih Anda masih terus setia dengarkan kami di program A1 Nuansa Sore Anda. Apa kabar ini ya bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dengan kami di Pro 1 Sore ini, lepas dari rutinitas Anda di rumah, mungkin sekedar lepas lelah ya dari kepenatan Anda mengerjakan bagian dari aktivitas di rumah dan Anda memilih untuk bersama kami. Namun bagi yang sementara mungkin beraktivitas di jalan sambil dengar kami di Pro 1 sore ini, juga tetap hati-hati di perjalanan Anda ya, melakukan bagian dari aktivitas bahkan juga sampai ke tempat tujuan Anda. Nyebat Rat dari Merdeka 68, yang pasti informasi hiburan lainnya akan terus kami update, kami hadirkan untuk Anda dari Pro 1 RRI Manokwari sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan. Nah, Jabatrat dari Merdeka 68 Manokwari.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman?

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pendengaran setiap program saat ini dimanapun Anda, kita sudah sampai di pukul 16.03 waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih juga untuk yang masih terus setia dengarkan program siaran kami di Lintas Manokwari sore, dan juga masih tetap melaksanakan aktivitas Anda di Manokwari. Kalau Anda nanti melewati beberapa jalan, terutama di lampu-lampu merah, baik mungkin di Haji Bao ataupun juga di perempatan Makalo, ya, di mulai siang tadi sampai dengan sore ini, saudara-saudara kita, ya, Loba Mora, keluarga besar dari Nusa Tenggara Timur, mereka sedang terus melakukan aksi galang dana untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Sedikit yang Anda punya itu menjadi harapan dan juga merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk disalurkan bagi kebutuhan makan minum mereka di sana, tapi juga dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan, ya. Jadi kalau Anda lewat di perempatan lampu merah, kalau ada saudara-saudara kita yang berdiri di sana mungkin juga melaksanakan aksi galang dana, sedikit yang Anda punya itu sangat berarti. Nah, terkait dengan itu kami juga update informasi terkait dengan korban gempa di NTT yang saat ini diupdate sudah mencapai, menurut data dari Kepala Pusat Informasi Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S. Panjaitan, mencatat jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di NTT itu terus bertambah. Hingga Jumat 21 Agustus 2026, jumlah korban meninggal yang diupdate, ya, yang meninggal dunia itu mencapai 83 orang. Nah, hari Jumat 21 Agustus 2026 jumlah meninggal itu menjadi 85 orang yang semula dipastikan 75 jiwa itu bertambah. Dan yang juga menjelaskan pertambahan korban meninggal dunia merupakan dampak tidak langsung dari bencana gempa. Rencananya 2 korban meninggal berada di Kabupaten Manggarai, 2 korban di Kabupaten Manggarai Timur, 3 korban di Kabupaten Nakekeo, dan juga di Kabupaten Ngada. Nah, selain korban meninggal, jumlah warga yang mengalami luka-luka itu meningkat. BNPB mencatat jumlah korban luka bertambah 79 orang dari sebelumnya 907 orang itu menjadi 986 orang. Dan pemerintah juga unsur terkait masih terus melakukan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk memastikan pelayanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak gempa. Nah, untuk itu di Manokwari juga, nah, kalau mungkin sehari, setiap hari Anda lewat, bertemu dengan saudara-saudara kita yang berdiri di lampu merah untuk melaksanakan aksi galang dana, sedikit yang Anda punya itu bisa membantu untuk meringankan beban dari keluarga, saudara-saudara kita semua yang ada di NTT. Dan sama-sama, ya, kita berdoa mereka juga bisa tetap aman, nyaman, tetap diberikan keselamatan juga terdampak dari gempa di NTT yang mengakibatkan banyak korban meninggal, banyak kerusakan bangunan, rumah, dan lain sebagainya. Nah, sehingga mereka harus tinggal di tenda-tenda pengungsian. Ya, ini yang perlu untuk kita ringankan beban mereka, ya, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1, ya, dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, Nuansa Sore ini.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah benar banget, kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

100K di media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Yeah. New job.
1: For real, baby.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

gatal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negeri ini.
1: Ya, pendengar, kita sudah sampai di pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur di Nuansa Sore Anda ya. Dan jabat erat untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1, di Nuansa Kebersamaan dalam setiap program-program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Dan kami berharap aktivitas yang terus boleh Anda lakukan juga tetap berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun selama melaksanakan setiap bagian di sore hingga petang Anda nanti dalam setiap aktivitas-aktivitas apapun itu yang menjadi bagian dari tugas Anda. Pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama National Atlantic Scientific Center NATCH Ukraina resmi menandatangani perjanjian kerjasama sains dan teknologi dalam penelitian di kawasan Antartika dan tropis. Penandatanganan itu berlangsung di gedung BJ Habibie, Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Nunung Nurhayantono, mengatakan bahwa kerjasama tersebut tidak hanya membuka peluang penelitian bersama antara Indonesia dan Ukraina, tapi kolaborasi itu juga memperkuat upaya kedua negara yang mana resmi memahami keterkaitan kawasan kutub dan tropis yang berpengaruh terhadap perubahan iklim, ekosistem laut, dan lingkungan global. Nah, penandatanganan kerjasama ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting dalam memperluas jangkauan pengetahuan di Antartika dan tropis. Namun, ia menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi di kawasan kutub itu berdampak terhadap iklim, laut, atmosfer, dan ekosistem di wilayah tropis. Nah, karena itu penelitian bersama ini diperlukan untuk memahami hubungan antara kedua kawasan tersebut secara lebih komprehensif. Tiga manfaat utama kerjasama yaitu kerjasama BRIN dan NATCH Ukraina, meningkatkan kapasitas pengetahuan penelitian melalui pertukaran data, pemanfaatan fasilitas, serta kolaborasi antar peneliti, dan juga kerjasama membuka akses terhadap ekosistem dan fasilitas penelitian yang lebih luas. Kemudian juga kerjasama tersebut merupakan hasil komunikasi bilateral yang sudah dimulai sejak tahun 2025. Itu informasinya untuk Anda, dan pastinya kami juga punya informasi-informasi lainnya dari Merdeka 68 Manokwari, Nuansa Sore Anda. Nanti hingga saya bersama dengan Anda di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah! Bagus dong.
0: Nah itu, soalnya setiap data yang lu kasih berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah bener banget, kontribusi kecil dari kita tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuk.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini, kuatkan sikap toleransi, dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

yang memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

memberikan nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann.

Baik, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk terus setia mendengarkan kami di program Satu dan Tanpa Terasa. Bersama dengan Anda di program siaran sore ini sudah akan berakhir ya. Musim yang baik mengantarkan kita di pukul 17.56 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pilihan di nuansa kebersamaan setiap program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari. Dan kami informasikan secara khusus untuk kaum muslimin wal muslimat di nuansa sore jelang petang Anda, azan maghrib untuk Anda di petang hari ini di pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Lepas ini kru Lintas Manokwari Malam akan hadir menemani Anda dengan program siaran kami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, nanti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda, Jawa Tengah, untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami di Pro 1 sekaligus kami segenap kru kerabat kerja Lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

Pendengar setiap program Masato dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan menemani suasana malam hari Anda. Dan pendengar, di pukul 19 nanti kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Lintas Manokwari Malam untuk edisi Sabtu 22 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Angel Boy Mau. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur, ditemani Bung Penata Musik kita, Bung Noah Kapitarau. Untuk kita pendengar, tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam. Selamat malam dan selamat bermalam minggu untuk Anda ya. Selamat berapa aja untuk Anda di malam hari ini.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan
2: burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
3: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
4: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.

0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
2: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Mendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, warta berita daerah. Untuk edisi malam ini, Sabtu 22 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya Angel Boymal. Pendidikan karakter dinilai menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia menuju 2045. Penanaman nilai kebangsaan, kecintaan terhadap Indonesia, dan kesadaran sebagai warga negara perlu dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Akademisi Institut Hukum, kami ulangi, Akademisi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua Barat, Yohana Watova mengatakan, dialog kolaborasi dengan RRI Manokwari bertema membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya. Di SMA YPK Oikumene Manokwari pada Jumat 21 Agustus 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan generasi muda tentang pentingnya karakter dan sejarah perjuangan bangsa.
2: Bahwa tema ini adalah tepat dilakukan dalam rangka 17-an. Ya, 17 Agustus ini kita tahu bersama, ini kan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetapi ada nilai-nilai yang mulai menggeser, sehingga adalah sangat berterima kasih kepada penyelenggara, bekerja sama dengan pihak RRI, sehingga membangun karakter ini perlu dilakukan supaya generasi sekarang ini mereka juga bisa menyadari bahwa negara ini bukan datang begitu saja, tetapi ada orang yang berjuang, ada orang yang membela kepentingan banyak orang. Nah, itu dilakukan karena ada karakter bahwa ini negara saya, nation saya, jadi saya harus merdeka. Nah, oleh karena itu, rasa itu mulai hilang sehingga harus dilakukan apapun namanya untuk membangun karakter bahwa saya ini orang Indonesia. Saya ini orang di Manokwari yang juga adalah bagian dari Republik Indonesia. Saya adalah warga negara. Sehingga ketika kita bicara tahun 2045 generasi emas itu atau Indonesia emas, maka nilai-nilai ini harus kita lakukan. Jika tidak, itu akan hilang. Hilang karena apa? Hilang ditelan waktu.
1: Menurut Yohana, perkembangan teknologi dan media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai kebangsaan dan identitas generasi muda. Karena itu, pendidikan karakter perlu diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas, sehingga dinilai moral tidak hanya menjadi teori tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan masyarakat. Yohana berharap upaya tersebut dilakukan secara konsisten, agar generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, memahami identitas sebagai warga Indonesia, dan mampu menjaga persatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, peserta ziarah Holy Land 2026 diminta mempersiapkan kesehatan dan perlengkapan perjalanan menjelang keberangkatan. Pada 26 Oktober 2026, sosialisasi dan fasilitasi Shalom Papua Tour and Travel berlangsung di GPDI Philadelphia Wosi Lembah Hijau pada Jumat 21 Agustus 2026. Pimpinan Shalom Papua Tour and Travel, Pendeta Emma Ellen Wanma mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan informasi mengenai jadwal keberangkatan, persiapan peserta serta berbagai kebutuhan selama perjalanan. Rombongan akan menempuh perjalanan sekitar 14 hari dengan sejumlah negara tujuan. Ia juga menjelaskan peserta dijadwalkan kembali tiba di Indonesia sekitar 5 atau 6 November 2026, kemudian diperkirakan tiba di Manokwari pada 8 November 2026. Karena perjalanan cukup panjang, peserta terutama lanjut usia diminta melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan. Selain kesehatan, peserta juga diingatkan mempersiapkan perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah tujuan. Menurut Pendeta Emma, Oktober mulai memasuki musim dingin sehingga peserta perlu membawa pakaian dan kebutuhan pribadi yang sesuai.
3: Rombongan siara yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat lewat Kesra Hari ini kami ada pertemuan untuk mensosialisasikan perjalanan sekaligus menginformasikan jadwal keberangkatan itu di bulan Oktober tanggal 26 dari Manokwari, Jakarta, lalu akan stay di Jakarta satu malam. Selanjutnya kami akan ke Dubai, lalu Mesir, dan akan kembali ke Indonesia itu di tanggal 5 atau 6. Lalu tiba di Manokwari pada tanggal 8 November. Hari ini kami dari khususnya dari travel menyampaikan kesiapan dari peserta, apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan ketika perjalanan siara yang cukup panjang ini. Kita memakan waktu kurang lebih 14 hari dalam perjalanan ini. Untuk itu, karena saya melihat ada peserta yang umurnya ya sudah ada beberapa yang sudah tua, perlu kesehatan, perlu check up dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang dibawa dalam perjalanan? Tentunya waktu di Israel sekarang itu, di bulan Oktober itu mulai masuk musim dingin. Jadi harus mempersiapkan semua kelengkapan di dalam perjalanan siar ini. Itu yang kami sampaikan dalam sosialisasi.
1: Ia menambahkan peserta yang belum mengikuti sosialisasi akan mendapat kesempatan pada pertemuan berikutnya. Peserta dari sejumlah kabupaten seperti Teluk Bintuni, Teluk Wendama, Kaimana, dan Fakfak juga diharapkan hadir menjelang keberangkatan di Manokwari. Pendeta Emawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui bidang kesejahteraan rakyat yang telah memfasilitasi perjalanan ziarah tersebut. Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti perjalanan dengan penuh rasa syukur dan mempersiapkan diri sebaik mungkin hingga pelaksanaan ibadah pelepasan. Komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas Papua Cerdas, Sehat, dan Produktif setelah memasuki tahun pertama pelaksanaannya. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
4: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Dalam pelaksanaan program pada tahun pertama, menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat berbagai kekurangan maupun kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya agar pelayanan pemerintah ke depan dapat semakin optimal.
5: Di tahun pertama sudah kita laksanakan Papua Barat Cerdas, Sehat, dan juga Produktif, di mana celah-celahnya, di mana lubang-lubangnya, di mana hal-hal yang masih kurang tentu akan kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ke depan semakin lebih baik, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
4: Selain itu, Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sebuah mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
5: Karena sesungguhnya seluruh yang kita laksanakan adalah untuk melayani rakyat kita, rakyat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga jika masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, akan kita benahi. Semua aspek, intinya semua aspek kita lakukan secara simultan, secara bersama-sama. Memang lalu kemudian dampaknya itu ada bagian-bagian atau ada sektor-sektor yang kemudian dampaknya kemudian terasa mengalami apa kenaikan yang signifikan. Ada yang naik tetapi tidak signifikan, tetapi pada prinsipnya semua aspek ingin kita bangun secara bersama-sama. Tidak ada yang didahului dan tidak ada yang kemudian ditinggalkan, karena semua memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita.
4: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pendidikan karakter dinilai penting dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab, nilai kehidupan, dan kecintaan terhadap budaya. Kepala SMA YPK Oikumene Manokwari, Antonius Alo, menyambut baik dialog kolaborasi bersama RRI Manokwari bertema Pembangunan Karakter Indonesia Melalui Pendidikan dan Budaya, yang memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya karakter dalam kehidupan. Antonius mengatakan pembentukan karakter yang perlu diterapkan secara langsung melalui berbagai aktivitas. Kami ulangi, melalui berbagai aktivitas sekolah dan tidak hanya disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas.
6: Kami sebagai penanggung jawab di SMA YPK Ekumene sangat bersyukur dan berterima kasih, dan kami sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama ini, sehingga anak-anak kami yang ada di SMA YPK Ekumene bisa paham, bisa tahu bahwa demikianlah karakter-karakter yang kita harus lakukan dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam masa depan mereka ke depan. Terkait dengan karakter ini, ya sangat menonjol, sangat diwajibkan dan sangat maksimal dalam kehidupan mereka atau kehidupan kita semua, karakter ini, karena karakter kita ini menentukan untuk hari ini dan untuk masa depan.
1: Selain pendidikan karakter, SMA YPK Oikomene juga terus memperkenalkan budaya lokal Papua dalam berbagai kegiatan sekolah, keagamaan maupun momentum nasional. Penerapan budaya tersebut antara lain dilakukan melalui kegiatan Ramatama dengan menghadirkan makanan khas Papua sebagai upaya menjaga siswa tetap mengenal identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Antonius berharap sekitar 400 siswa SMA YPK Oikomene dapat mengalami perubahan sikap ke arah yang lebih positif. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk generasi yang berkarakter, memahami budayanya, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Wakil Bupati Teluk Bintuni Joko Lingara mendorong penguatan sinergi antara pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dengan jajaran Kementerian Hukum untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum dapat terus berjalan hingga ke daerah. Kepada sejumlah awak media, ia menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian Hukum yang terus memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menjadi bukti adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, jajaran Kementerian Hukum, serta bagian hukum di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni. Joko mengatakan perhatian pemerintah daerah terhadap bidang hukum terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
8: Dengan pencapaian yang tadi kita dapat penghargaan dan sebagainya, ini adalah kolaborasi yang bagus. Perhatian Bapak Bupati terhadap hukum dan Kakanwil dan Kabak Hukum kita ini selalu aktif. Jadi ada hal-hal yang ini kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga kita tetap aturan hukum yang ada di Bintuni tetap berjalan dengan baik dan lancar-lancar. Mudah-mudahan ini hubungan yang selalu kita jaga, hal-hal terkait dengan hukum harus selalu berkomunikasi dengan Kakanwil.
1: Ia menegaskan komunikasi dengan jajaran Kementerian Hukum akan terus dijaga, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum di Kabupaten Teluk Bintuni. Joko berharap sinergi tersebut dapat semakin memperkuat pelayanan hukum kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara, kegiatan keagamaan, bakti sosial, dan organisasi siswa dinilai menjadi ruang penting bagi pelajar untuk membangun karakter, empati, dan rasa percaya diri. Ketua OSIS SMA YPK Oikomene Manokwari, Raflesia Limfeyomaki, mengatakan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan membuat siswa pelajar bekerja sama sekaligus menerapkan nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.
9: Menurut saya, kalau untuk kegiatan keagamaan dan bakti sosial, karena dari kegiatan keagamaan dan bakti sosial itu membantu kami siswa-siswi untuk membentuk karakter kami menjadi jujur, terus berakhlak, dan juga bertakwa. Sedangkan kegiatan bakti sosial itu melatih kami untuk bisa memiliki rasa empati, untuk bisa mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain.
1: Di tengah pengaruh budaya luar, Rafflesia mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan budaya Papua kepada masyarakat luas. Menurutnya, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenalkan budaya lokal dengan cara lebih dekat dengan generasi sekarang. Rafflesia menambahkan kegiatan OSIS dan seni budaya juga memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengembangkan wawasan serta kepercayaan diri. Ia mencontohkan pelaksanaan lomba baca puisi, cerpen, dan pentas seni yang melibatkan siswa dalam peringatan kemerdekaan. Ia juga berharap generasi muda terus menjaga budaya Papua agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman dan pengaruh budaya dari luar. Saudara, pendidikan karakter dinilai penting dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Selengkapnya laporan bersama Rizka.
10: Keberadaan sanggar seni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tari dan musik tradisional Papua, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas. Pemilik sanggar Iriantos, Welem Yomaki, mengatakan, pembinaan perlu dilakukan secara rutin dengan materi yang beragam agar minat anak muda terhadap seni budaya tetap terjaga. Menurut Welem, kegiatan sanggar tidak hanya cukup mengajarkan tari, tetapi juga dapat dikembangkan melalui musik, teater tradisional, hingga pelatihan lain yang membuka wawasan peserta.
11: Di era sekarang itu mau tidak mau, aktivitas kita di sanggar itu harus kita tingkatkan terus. Dengan jadwal latihan yang rutin itu harus dilakukan, kemudian kita punya materi yang pasti sehingga di dalam mengembangkan generasi muda mengembangkan seni budaya itu tidak saja kita fokus pada tari, tetapi harus pada musik, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan yang membawa minat generasi muda sehingga mereka bisa lebih tertarik. Umpamanya kita harus selingan dengan teater, ya, teater tradisi kita berikan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus di dalam sanggar untuk membuka wawasan mereka sehingga mereka lebih tekun untuk berlatih pada seni dan budaya di sanggar. Itu yang saya lakukan di Sanggar Iriantos.
10: Ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan karena perhatian generasi muda kini banyak terserap pada telepon seluler dan media sosial. Karena itu, sanggar perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan berkelanjutan agar anak muda tetap memiliki ketertarikan untuk mempelajari seni tradisional Papua. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Eka, menilai keberadaan sanggar dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerahnya.
12: Menurut saya, sanggar seni itu seperti ini tuh penting banget ya untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat, jangan sampai kita malah lebih kenal budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Dengan adanya sanggar, kita ini bisa belajar tari, musik, sekaligus mengenal budaya Papua itu secara langsung. Jadi saya berharap latihan seperti ini bisa terus dilakukan secara rutin, dan pemerintah juga bisa memberikan dukungan supaya anak muda punya ruang untuk berkarya dan seni budaya Papua itu tetap hidup dan tidak hilang.
10: Ia berharap latihan seni dapat dilakukan secara rutin dengan dukungan pemerintah sehingga generasi muda memiliki ruang berkarya dan seni budaya Papua tetap hidup. Dari Manokwari, Papua.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan kita saat ini tertulis di Pengkhotbah 8 ayat 17. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena saat ini kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada umat-Mu. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk umat-Mu. Roh Kudus, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, Tuhan beri hikmat, keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu, supaya orang yang mendengar memperoleh kasih karunia. Inilah firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pengkhotbah 8 ayat 17. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Tema renungan, waktu Tuhan itu indah. Mari kita selidiki firman Tuhan yang berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagai contoh, Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Artinya begini, saudara-saudara, Tuhan membuat waktu Yusuf indah pada waktunya, yaitu terjadi mujizat. Raja Firaun angkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Pertanyaan untuk kita, apa yang dibuat Yusuf sehingga Firaun angkat Yusuf jadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir? Inilah yang dibuat Yusuf pemuda Ibrani itu, yaitu Yusuf bijaksana mengartikan mimpi Firaun. Kejadian 41 ayat 25 sampai 28. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Tuhan telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah ketujuh tahun, dan ketujuh buli gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, itu maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku katakan kepada tuanku Firaun, Tuhan telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Oleh sebab itu, pendengar yang diberkati Tuhan, Raja Salomo berkata lewat firman Tuhan tadi, Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Artinya begini, dari awal, satu, Tuhan buat Yusuf jadi tukang mimpi. Dua, saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Tiga, mereka berupaya untuk membunuh Yusuf. Empat, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur kosong. 5. Mereka jual Yusuf dengan harga 20 sikal perak ke orang Ismail. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir.
6. Mereka mencelupkan cubanya di dalam darah kambing yang disembelih. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, semua rentetan kehidupan Yusuf dari awal itu merupakan benang merah yang dilalui Yusuf sampai mencapai waktu Tuhan yang indah yang disiapkan Tuhan bagi Yusuf, yaitu terjadi mujizat Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Jadi ini perkataan Raja Firaun kepada Yusuf. 1. Kejadian 41 ayat 36. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawai-pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Yahweh. Tuhan membuat kehidupan Yusuf tambah indah. Mengapa Raja Firaun berkata seperti itu? Karena ketika Raja Firaun menceritakan mimpinya, Yusuf menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Mimpi Raja Firaun ialah Raja Firaun katakan kepada Yusuf bahwa Raja Firaun berdiri di pinggir Sungai Nil. Lalu lembu yang gemuk 7 ekor makan rumput di pinggir Sungai Nil. Tetapi timbul lembu 7 ekor yang kurus. Mereka menelan 7 ekor lembu yang gemuk, tetapi mereka tetap kurus. Dan Raja Firaun melihat lagi 7 bulir yang layu menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Mimpi ini membuat Raja Firaun gelisah. Dia minta kepada orang-orang bijaksana di Mesir, tetapi satu orang pun tidak ada yang tahu. Tetapi ketika juru minuman menceritakan talenta dari Yusuf, maka Raja Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Lalu Raja Firaun berkata kepada Yusuf, menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf berkata, mimpi Raja Firaun itu sama. 7 lembu itu artinya 7 tahun. 7 yang kurus itu artinya 7 tahun. 7 lembu yang gemuk itu 7 tahun kelimpahan di kerajaan Mesir. 7 tahun, 7 lembu yang kurus itu 7 tahun akan ada kelaparan di negeri Mesir. Oleh sebab itu, keluarlah perkataan ini dari Firaun berkata kepada Yusuf seperti ini. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Yahweh? Yang kedua, Kejadian 41 ayat 39-40. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Kalau dalam bahasa Ibrani bunyinya seperti ini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Yahweh telah memberitahukan semua ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Artinya, sekali lagi ku katakan, Tuhan membuat waktu Yusuf indah pada waktunya. Artinya begini. 1. Yusuf penuh dengan roh Yahweh. Kejadian 41 ayat 36. 2. Tuhan taruh hukumnya, Tuhan taruh firman-Nya di akal budi Yusuf. Ibrani 8 ayat 10b. Oleh sebab itu, Yusuf bijaksana menjawab mimpi Raja Firaun. Sebab 1. Di dalam hukum ada roh Tuhan. 2. Di dalam firman ada roh Tuhan. 3. Di dalam Yesus ada roh Tuhan. 4. Di dalam Bapa ada roh Tuhan. Roh Tuhan ini ada pada Yusuf.
Matius 10 ayat 20 berkata begini, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang berkata-kata di dalam kamu. Roh itu yang berkata-kata di dalam Yusuf. Begitu pula Kisah Para Rasul 16 ayat 7b. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Bapa, Roh Yesus itu sama. Roh itu yang membuat kehidupan Yusuf itu indah. Jadi kita juga, para pendengar yang diberkati Tuhan, Roh ini akan membuat semua kehidupan manusia yang percaya Yesus dan baptis dalam namanya akan indah pada waktunya. 1 Korintus 15 ayat 11-12. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Perubahannya jadi seperti ini. Satu, yang binasa bangkit menjadi tidak binasa. Yang hina bangkit menjadi mulia. Yang lemah bangkit menjadi kuat, dan lain sebagainya. Artinya, Tuhan Yesus mengubah kita dan mengangkat kita menjadi penguasa nomor dua dalam kerajaannya. Tuhan Yesus berkata kepada kita nanti seperti ini, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba datang saat ini di RRI Manokwari. Saat ini hamba memberitakan firman Tuhan yang berbicara tentang Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya firman ini akan menjadi kenyataan dalam kehidupan masing-masing orang. Seperti contoh dari Yusuf, dari awal Yusuf Tuhan mimpi. Dari awal Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Dari awal Yusuf mau dibunuh, dibuang ke dalam sumur yang kosong. Bahkan dijual ke orang Ismail dengan 20 sikal perak, lalu dibawa ke Mesir. Semuanya itu merupakan benang merah dalam kehidupan Yusuf menjalan kepada waktu yang Tuhan siapkan bagi Yusuf untuk mendapat kehidupan yang indah pada waktunya. Jadi terjadi mujizat dalam kehidupan Yusuf bahwa ketika gelap paran mau terjadi di kerajaan Mesir, Raja Firaun mimpi 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus, 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Mimpi ini membuat Firaun gelisah. Tetapi ketika Yusuf dipanggil datang di hadapan Raja Firaun, Yusuf mendengar cerita mimpi ini dari mulut Raja Firaun. Maka Yusuf berkata dengan bijaksana di hadapan Raja Firaun bahwa Tuhan memberitahukan kepada Raja Firaun bahwa nanti ada 7 tahun kelimpahan di kerajaan Mesir, tetapi akan datang 7 tahun kelaparan di kerajaan Mesir. Ini yang membuat Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di kerajaan Mesir. Terima kasih firman-Mu menjadi penjelasan bagi kami bahwa masing-masing orang akan berjalan dari awal dengan suka dan duka menuju waktu Tuhan, di mana kami akan mendapat waktu
Tuhan yang indah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, waktu kami belajar di SD, SMA, SMP, perguruan tinggi, kami mendapat penderitaan, suka dan duka. Tetapi ketika kami sampai di perguruan tinggi, kami kuliah dan kami diwisuda, lalu mendapat jabatan kerja, disitulah waktu yang indah bagi kami. Tetapi ini hanya penjelasan tentang kehidupan jasmania. Tetapi kami akan ada di dunia ini dengan banyak penderitaan, suka dan duka. Tetapi Tuhan akan menyertai kami sampai kami tiba di istana Tuhan Yesus di kerajaan surga. Maka orang-orang yang percaya kepada Yesus dan baptis dalam namanya, Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Tetapi takhta inilah kelebihanku daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu. Berkati firmanmu supaya orang yang mendengar, merasakan, mendengar dan tahu dalam kehidupannya bahwa betul-betul Tuhan merancang kehidupan yang indah bagi kami. Oleh sebab itu kami harus memberitahukan Tuhan Yesus ini, pribadi firman ini, pribadi hukum ini kepada semua orang, supaya semua orang percaya dan ikutlah jalur Tuhan Yesus ini sampai kepada tiba di kerajaannya di surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kepala RI dan stafnya. Tuhan memberkati mereka. Program kerja mereka Tuhan memberkati. Supaya program mereka ini dapat memberikan berkat bagi semua orang yang mendengar. Hamba berdoa untuk presiden dan wakil presiden, menteri, bupati, gubernur. Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa untuk gubernur Papua Barat, Tumenggus Manajan, bersama istri, anak-anak dan cucu. Tuhan memberkati mereka. Bupati, Tuhan memberkati. Pejabat-pejabat tinggi di Papua Barat ini, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, pengasuh sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka. Supaya kami bekerja seperti Yusuf, kami menjadi berkat bagi orang banyak. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk teman-teman yang bersama-sama dengan aku, untuk kami beritakan kebenaran ini. Tuhan berkati mereka sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuhku. Tuhan ampuni dosa mereka. Dan Tuhan juga ampuni dosa hamba. Supaya dosa hamba jangan menjadi penghalang atas firman kebenaran yang membawa berkat bagi orang banyak ini. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pujian Kristen ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia akan menemani suasana malam hari Anda. Namun sebelum itu pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio Teman Takkan Mati. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku... ya... seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: heran juga kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey,
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia. Sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama anda mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: Jos, sedang apa kamu? Apa kita tak salah lihat nih?
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: gitu tuh. Ya kan? Mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak batu.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan masa depan negara.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya.

Pendengar setiap dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
1: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
3: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Panglima, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
4: Saya lagi mengucapkan

0: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
1: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
0: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugeng Devandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
4: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelumnya.
3: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
5: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana. Kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
3: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
6: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Pengurusan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
7: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
6: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
7: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga. Gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
6: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yeriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan.

0: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
1: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berikan untuk bergabung untuk mengirimkan barang, kita jadikan suatu pada pembukaan. Ini adalah bantuan kita untuk kita Jawa Timur, atas perintah Ibu Gubernur, kita terus menggalang bantuan untuk memulihkan NTT pasca gempa.
0: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
2: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahratin Alzana melaporkan selengkapnya.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
4: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Sasa 01, dan KM Prinsoya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
3: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
4: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
5: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut, seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
2: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
3: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraft 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya

0: dan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
1: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
2: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya Handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
1: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
3: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
1: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dede Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
5: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
4: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya. Sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dihancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah. Tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara seluruh Nusantara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Mengantarkan acara siaran untuk Anda di edisi Minggu 23 Agustus 2026. Selamat pagi. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

94.3 MHz. Selamat pagi Jabat Rat dari Merdeka 68 Manokwari di nuansa pagi Anda. Dari Merdeka 68 Manokwari kami yang bertugas penyiar

Saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di Pro 1 Pagi ini, Nuansa Pagi. Kami awali dengan mutiara pagi, persembahan bagi umat Kristiani. Di pukul 6 warta berita daerah, dilanjutkan dengan informasi lainnya. Dan juga di pukul 9 nanti kami akan merilai siaran langsung ibadah minggu pagi. Dan juga ke beberapa informasi-informasi yang terus hadir untuk Anda kebersamaan sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami awali pagi Anda secara khusus persembahan mutiara pagi, ya, sebuah perenungan dan juga tembang-tembang puji rohani Kristiani.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertabat pada Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dengan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, saat ini hamba hendak mau menyampaikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 139 ayat 1-4 kepada umat-Mu. Oleh sebab itu hamba berdoa untuk para pendengar. Roh Kudus jamah hati mereka, siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini menjadi berkat bagi mereka. Hamba juga berdoa, Tuhan beri hikmat kepada hamba, kesehatan suara yang baik, sehingga hamba yang menyampaikan firman-Mu dengan leluasa. Bapa di surga, inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Mazmur 139 ayat 1-4. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tema renungan kita pada saat ini, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kita berbicara kepada orang yang lebih tahu daripada kita, biasanya kita berbicara sangat hati-hati. Jangan sampai pembicaraan kita salah sehingga kita disebut sebagai pembohong. Apalagi orang itu adalah orang yang berkuasa. Maka pembicaraan kita itu sangat berhati-hati, sebab bisa saja kita diberi hukuman tertentu. Matius 12 ayat 11. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Demikian pula, atau apalagi, Yahweh yang Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Kalau kita berdoa kepadanya, harus kata-kata sesuai dengan pikiran hati kita. Sebab Mazmur 139 ayat 4 berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Artinya sebelum kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, doa-doa kita jangan panjang-panjang. Doa-doa kita jangan muluk-muluk. Matius 6 ayat 5-8, Yesus berkata demikian. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan doa yang di hadapan Allah yang Maha Tahu, Matius 6 ayat 9-13. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini doa akun, ini doa termulia. Jadi pemazmur memberitahukan kepada kita betapa dahsyatnya kemahatahuan Tuhan itu, yaitu satu, Dia menyelidiki dan mengenal kita yang taat kepadanya. Dia kenal mereka yang melawan kepadanya. Dia tahu mereka. Dua, Dia mengetahui waktu kita berdiri atau duduk. Tiga, Dia mengerti pikiran kita dari jauh. Empat, Dia memeriksa kita kalau kita berjalan atau berbaring. Artinya Dia tahu waktu berjalan dan berbaring kita. Lima, Dia mengetahui perkataan-perkataan kita sebelum kita mengucapkannya. Artinya Tuhan tahu pikiran hati kita. Tuhan tahu langkah-langkah kita. Tuhan tahu rencana-rencana kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu kita pencuri orang punya harta. Tuhan tahu kita berbohong. Tuhan tahu kita sakit. Tuhan tahu kita sehat. Tuhan tahu pekerjaan kita yang baik. Tuhan tahu pekerjaan kita yang jahat. Tuhan tahu waktu lahir kita. Tuhan tahu waktu kita akan meninggal. Tuhan tahu waktu kita lapar. Tuhan tahu waktu kita sembuh. Oleh sebab itu, pemazmur benci kepada orang-orang yang menjadi musuh-musuh Tuhan atau lawan-lawan Tuhan. Mazmur 139 ayat 21-22. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Artinya, bagaimana kamu bisa melawan Tuhan yang Maha Tahu? Sebab sebelum kamu pikir kamu lawan Dia, Dia sudah tahu pikiran jahatmu. Mazmur 139 ayat 20. Yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Oleh sebab itu, pemazmur berkata seperti ini. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Elohim dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Artinya, pemazmur berdoa minta supaya Tuhan selidiki seluruh hidupnya. Tuhan kenallah hatinya. Tuhan menguji kehidupannya. Tuhan menguji pikiran-pikiran hatinya. Begitu pula kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu melihat kalau perjalanan kita serong, maka Tuhan sendiri menuntun pemazmur di jalan yang kekal. Begitu pula Tuhan menuntun kita yang percaya kepadanya di jalan yang kekal. Artinya Tuhan ini Maha Tahu dan Maha Kuasa, sehingga kita tidak bisa menyembunyikan diri kita kepadanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, sekalipun Bapa Yahweh Tuhan kita tidak kelihatan di mata kita, namun pada saat kita berdoa dalam keadaan yang tenang,
dengan ucapan doa seperti berbicara kepada oknum yang nyata atau kelihatan, maka apa yang kita minta kepadanya, pasti Dia mengabulkannya. Contoh-contohnya sebagai berikut. Kita berdoa supaya orang sakit sembuh, Dia menyembuhkan mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya orang-orang diberkati, Dia memberkati mereka padahal Dia tidak kelihatan. Kita berdoa supaya anak-anak kita pintar, Dia membuat mereka menjadi pintar padahal Dia tidak kelihatan. Oleh sebab itu, pada saat kita berdoa kepadanya, pertama-tama kita menyembah Dia dulu. Kemudian kita memuji-muji Dia sampai puji-pujian kita menggoyahkan takhtanya. Barulah kita memanjatkan doa-doa kita. Maka pada saat itu kita menerima apa yang kita minta kepadanya. Sebab satu, pada saat menyembah Tuhan, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Pada saat kita memuji-muji Dia, Tuhan sudah tahu apa yang sebentar kita minta kepadanya. Oleh sebab itu, kita berdoa minta seperti kita pikir waktu menyembah itu. Kita berdoa seperti waktu kita memuji-muji Dia. Maka pasti Tuhan memberikannya kepada kita, sebab Dia tahu sebelum kita meminta kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Bapa di surga, karena kesempatan ini kami sudah pakai untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk firman-Mu. Saat ini hamba menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tahu segala-galanya. Kiranya firman-Mu menuntun umat-Mu, supaya umat-Mu yang berdoa jangan berdoa seperti orang-orang munafik. Firman-Mu mengajar kami saat ini, kalau kami mau berdoa kepada Tuhan, kami masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, kami berdoa di tempat yang tersembunyi, maka Tuhan akan melihat yang tersembunyi itu dan mengabulkan doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya doa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin kami, para presiden kami, bupati, gubernur, menteri. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Firman ini juga menjadi berkat bagi umat-Mu, rakyat-Mu, sehingga kami berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kami menerimanya, sehingga kepercayaan kami, iman kami kepada Tuhan lebih baik. Kepercayaan kami, rasa takut kami kepada Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang hina, orang-orang yang sengsara. Mereka tidak punya apa-apa, tetapi mereka di atas tempat tidur mereka, tempat berbaring mereka, mereka hanya mengeluh, mereka hanya berpikir dalam hati mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa, Roh Kudus tolong mereka di saat mereka mengeluh, di saat mereka berpikir sesuatu untuk kehidupan mereka. Roh Kudus bantu mereka, mendoakan segala pikiran mereka, segala keinginan hati mereka, sehingga mereka menerimanya. Di situ mereka tahu bahwa benar-benar Tuhan itu ada, sehingga jiwa mereka, seluruh kehidupan mereka, selalu mereka pakai untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, hamba berdoa untuk kepala RRI dan staff-Nya. Tuhan memberkati mereka. Istri dan anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk program kerja mereka, Tuhan memberkati. Sehingga program kerja RRI Manokwari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, para pendeta, guru Injil, guru jemaat, umat-Mu, hamba-hamba-Mu
yang siap sedia mengorbankan waktu, tenaga untuk memberitakan Injil kebenaran-Mu. Tuhan karuniakan kepada mereka hikmat, kepintaran, kepandaian untuk memberitakan Injil-Mu, sehingga umat-Mu mendengar dan tahu bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Yahweh yang Maha Tahu segala sesuatu. Dengan demikian mereka berdoa dengan doa yang tenang. Hamba-Mu tadi mengajarkan kepada mereka Tuhan Yesus.

Rekam firmanmu ini, Tuhan berkati dia, istri dan anak-anak Tuhan berkati. Semua orang yang sayang kepada hamba maupun yang membenci, hamba berdoa Tuhan berkati semuanya. Karena itu ajaran Tuhan Yesus. Kami harus memberkati musuh-musuh kami. Dan kami memberkati semua orang yang sayang kepada kami. Inilah doa hambamu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri. Bapa, berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan. Ha, artinya melihatlah. Wow, artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari. Yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan. Jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah

mengasihani engkau. Artinya, satu, Yesus sendirian menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang. Lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendirian menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendirian menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini, kemudian datanglah Petrus kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. Satu, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. Dua, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab satu, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. Dua, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi.
sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal, sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi, Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3 ayat 8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8 ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler, sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mansinam. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula, Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan
pejabat-pejabat tinggi negara. Marilah, saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu, supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman, Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang di unik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alamnya ada. Kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba-hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RRI dan stafnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku, Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar yang mendengar firman ini, beri Roh Kudus
sehingga mereka mengerti firman Tuhan ini. Dan mereka hidup seperti firman ini, yaitu belajar kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati, jiwa kami akan mendapat ketenangan. Biarlah kebenaran ini menjadi berkat bagi tetangga-tetangga, menjadi berkat bagi kepala keluarga, istri, anak-anak, cucu, menjadi berkat bagi guru-guru yang mengajar anak-anak sekolah, sehingga dari SMA, SMP, SD, TK mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung, mereka bodoh. Bapak hamba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi, Tuhan firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak korupsi uang negara, tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapak hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini, guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman-Mu ini. Mereka mengajar umat-Mu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya, dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda, yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka, pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan sunak rangkaian teman-teman puji atau hati Kristiani sudah hadir memberkati kita semua di nuansa awal pagi ini. Kita nantikan penyampaian warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: 45. Penanaman nilai kebangsaan, kecintaan terhadap Indonesia dan kesadaran sebagai warga negara perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Akademisi Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua Barat, Yohana Watova, mengatakan dialog kolaborasi dengan RRI Manokwari bertema membangun karakter Indonesia melalui pendidikan dan budaya di SMA YPK Ekumene Manokwari Jumat 21 Agustus 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan generasi muda tentang pentingnya karakter dan sejarah perjuangan bangsa.
1: Bahwa tema ini adalah tepat dilakukan dengan, dalam rangka 17-an. Ya, 17 Agustus ini kita tahu bersama, ini kan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetapi ada nilai-nilai yang mulai menggeser, sehingga adalah sangat berterima kasih kepada penyelenggara, bekerja sama dengan pihak RRI, sehingga membangun karakter ini perlu dilakukan supaya generasi sekarang ini mereka juga bisa menyadari bahwa negara ini bukan datang begitu saja, tetapi ada orang yang berjuang, ada orang yang membela kepentingan banyak orang. Nah, itu dilakukan karena ada karakter bahwa ini negara saya, nation saya, jadi saya harus merdeka. Nah, oleh karena itu, rasa itu mulai hilang sehingga harus dilakukan apapun namanya untuk membangun karakter bahwa saya ini orang Indonesia. Saya ini orang di Manokwari yang juga adalah bagian dari Republik Indonesia. Saya adalah warga negara. Sehingga ketika kita bicara tahun 2045 generasi emas itu atau Indonesia emas, maka nilai-nilai ini harus kita lakukan. Jika tidak, itu akan hilang. Hilang karena apa? Hilang ditelan waktu.
0: Menurut Yohana, perkembangan teknologi media sosial menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga nilai kebangsaan dan identitas generasi muda. Karena itu, pendidikan karakter perlu diterapkan dalam berbagai mata pelajaran dan aktivitas sehingga nilai moral tidak hanya menjadi teori, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan pembentukan karakter merupakan tanggung jawab bersama antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan masyarakat. Yohana berharap upaya tersebut dilakukan secara konsisten agar generasi muda tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, memahami identitas sebagai warga Indonesia, dan mampu menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program prioritas Papua Cerdas, Sehat, dan Produktif setelah memasuki tahun pertama pelaksanaannya. Laporan Putra Arianto.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif. Hal ini dikatakan oleh Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani. Dalam pelaksanaan program pada tahun pertama, menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Evaluasi akan dilakukan dengan melihat berbagai kekurangan maupun kendala yang masih ditemukan selama pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya agar pelayanan pemerintah ke depan dapat semakin optimal.
3: Di tahun pertama sudah kita laksanakan Papua Barat Cerdas, Sehat, dan juga Produktif, di mana celah-celahnya, di mana lubang-lubangnya, di mana hal-hal yang masih kurang tentu akan kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ke depan semakin lebih baik, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2: Selain itu, Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sebuah mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
3: Dan karena sesungguhnya seluruh yang kita laksanakan adalah untuk melayani rakyat kita, rakyat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga jika masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, akan kita benahi. Semua aspek, intinya semua aspek kita lakukan secara simultan, secara bersama-sama. Memang lalu kemudian dampaknya itu ada bagian-bagian atau ada sektor-sektor yang kemudian dampaknya kemudian terasa mengalami apa, kenaikan yang signifikan. Ada yang...

0: apa namanya naik, tetapi tidak signifikan. Tetapi pada prinsipnya semua aspek ingin kita bangun secara bersama-sama. Tidak ada yang didahului dan tidak ada yang kemudian ditinggalkan, karena semua memiliki dampak terhadap apa namanya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
3: Wakil Bupati Teluk Bentuni Joko Linggara mendorong penguatan sinergi antara pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni dengan jajaran Kementerian Hukum dan memastikan pelayanan dan penegakan hukum dapat terus berjalan hingga ke daerah. Kepada sejumlah awak media, ia menyampaikan apresiasi atas peran Kementerian Hukum yang terus memperkuat pelayanan hukum bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, penghargaan yang diterima pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni menjadi bukti adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, jajaran Kementerian Hukum, serta bagian hukum di lingkungan Pemkab Teluk Bentuni. Joko mengatakan perhatian pemerintah daerah terhadap bidang hukum terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
4: Dengan pencapaian yang tadi kita dapat penghargaan dan sebagainya, ini adalah kolaborasi yang bagus. Perhatian Bapak Bupati terhadap hukum dan Kak Kanwil dan Kabak Hukum kita ini selalu aktif. Jadi ada hal-hal yang ini kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga kita tetap aturan hukum yang ada di pintu ini tetap berjalan dengan baik dan lancar-lancar. Mudah-mudahan ini hubungan yang selalu kita jaga, hal-hal terkait dengan hukum harus selalu berkomunikasi dengan Kakanwil.
3: Ia menegaskan komunikasi dengan jajaran Kementerian Hukum akan terus dijaga, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum di Kabupaten Teluk Bentuni. Joko berharap sinergi tersebut dapat semakin memperkuat pelayanan hukum dan kepada masyarakat, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ya, kami sampaikan kegiatan keagamaan bakti sosial organisasi siswa dinilai menjadi ruang penting bagi pelajar untuk membangun karakter empati dan rasa percaya diri. Ketua OSIS SMA YP Koikumene Manokwari, Raflesia Lingfeyomaki, mengatakan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan membuat siswa belajar dan bekerja sama sekaligus menerapkan nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.
5: Menurut saya, kalau untuk kegiatan keagamaan dan bakti sosial, karena dari kegiatan keagamaan dan bakti sosial itu membantu kami siswa-siswi untuk membentuk karakter kami menjadi jujur, terus berakhlak, dan juga bertakwa. Sedangkan kegiatan bakti sosial itu melatih kami untuk bisa memiliki rasa empati, untuk bisa mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain.
3: Di tengah pengaruh budaya luar, Raflesia mendorong generasi muda memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memperkenalkan budaya Papua kepada masyarakat luas. Menurutnya, platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook dapat menjadi sarana bagi pelajar untuk mengenalkan budaya lokal dengan cara yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Raflesia menambahkan kegiatan OSIS dan seni budaya juga memberikan pengalaman bagi siswa untuk mengembangkan wawasan serta kepercayaan diri. Ia mencontohkan pelaksanaan lomba baca puisi, cerpen, dan pentas yang melibatkan siswa dalam peringatan kemerdekaan. Ia berharap generasi muda terus menjaga budaya Papua agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman dan juga dengan pengaruh budaya dari luar daerah. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah pagi ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.

Pendengar dimanapun Anda, selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini, nuansa kebersamaan di lintas Manokwari pagi. Anda juga yang sementara melaksanakan ibadah di minggu pagi, ibadah subuh ya, dan mungkin sudah menyelesaikan ibadah subuh Anda. Tuhan memberkati, dan juga kita bersyukur karena hari ini masih tetap diberikan kesehatan kekuatan untuk menjalani aktivitas kita. Ada penyertaan yang luar biasa ya untuk semua kita, dan untuk Anda yang juga mempersiapkan ibadah nanti di pukul 9 ya, semoga hari ini dan semua aktivitas-aktivitas boleh tetap berjalan dengan baik, apapun itu yang sudah menjadi agenda Anda di hari ini, tapi tetap jaga kenyamanan, keselamatan Anda masing-masing. Kita nanti akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Timur, masih dengan teman-teman nuansa hiburan ceria untuk Anda pagi ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam.

0: bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
1: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
0: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
2: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
0: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPP Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
5: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi saat terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring hoax.
4: Sementara itu, Riri Kandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan, sekaligus Bendahara Nasional RMPP Lesnes LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali menghambat kerja relawan dan bagian kemanusiaan di lapangan.
6: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
4: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Contohnya melaporkan.
3: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Rini Herani.
7: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat, dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional.

0: melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
0: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
2: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival HAN Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
0: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
3: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
0: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kang Feum Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
4: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
0: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Tina Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri mesti menyatakan fasilitas tersebut diwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Himam Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Mesti meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik, dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
7: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
6: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himam Pramana juga menambahkan pula Bahwa semian tiga tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
8: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widya Loka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
6: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kapayandiri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kapayandiri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Anika Sanah melaporkan.
9: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah Perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
10: Saudara-saudara kita yang bisa pintas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan Perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
9: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
11: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal yang harus kita ingat, di balik kekurangan orang-orang disabilitas pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila Perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
9: Pengesahan Perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
5: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
12: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
13: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang ampat blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu, kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelaskan gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuota nya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal, 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
12: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga ayam potong dinilainya biayanya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
14: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
12: Kenaikan harga ayam potong di pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
5: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisara.
15: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi khodimul ummah atau pelayan umat dan sodikul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui tiga prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
16: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai khodimul ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah sadiqul hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
15: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
17: Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI miskin?
15: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, Rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
18: Cendekiawan Islam dalam membimbing, membina, serta mengayomi umat. Agar langkah ke depan semakin mantap, tentu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
15: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan, dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Ya, pendengar dan secara khusus umat Kristiani mengantarkan Anda untuk mempersiapkan diri di ibadah pagi atau di ibadah jam 9. Nanti kami hantarkan pagi Anda dengan rangkaian tembang-tembang pujian bernuansa rohani Kristiani yang akan memberkati dan juga mempersiapkan kita melaksanakan ibadah di minggu pagi nanti.

dan umat Kristiani, sementara kami masih tetap temani dengan tembang pujian rohani Kristiani, kami sampaikan ibadah Minggu pagi nanti akan kami live streaming dari Jemaat GKI Ebenezer Van Indy.